0: Sekali lagi selamat pagi dari 6 ya. Akan nemenin kamu sampai jam 10 nanti barengan Kinos Gina di Suara Seru Sahabat Suara.
1: Betul sekali. Hari ini tanggal 5 Agustus.
0: Ya.
1: Hari ini bertepatan dengan hari tiram Indonesia ya.
0: Ada hari tiram
1: itu. Hari tiram itu karena memang untuk pencinta hidangan laut ya kan.
0: Khususnya
1: kayak tiram-tiram oyster. Ih, mahal itu.
0: Mahal. Ya kan? Betul. Dan ada hari apa lagi?
1: Hari blogger.
0: Blogger?
1: Iya, untuk penulis-penulis, mungkin kayak konten-konten kreator yang bikin blog-blog gitu, ya kan?
0: Iya. Ternyata ada loh hari blogger dunia apa se-Indonesia?
1: Hari internasional ya? Internasional. Kalau nasionalnya ini adalah hari Dharma Wanita.
0: Dharma Wanita. Iya. Wanita makhluk indah yang selalu menjadi pujaan para lelaki.
1: Tepat sekali apa yang dikatakan Rizky Kinos. Dan berangkat dari apa yang barusan Rizky Kinos sampaikan, seperti biasa kita membuka request untuk sahabat suara semuanya. Kita akan bertemakan hari ini patah hati.
0: Apa urusannya Cik?
1: Karena kan tadi kamu bilang pujaan hati. Wanita yang kerap menjadi pujaan hati para pria yang kadang-kadang cintanya bertepuk sebelah tangan.
0: Iya, tapi apa hubungan sama Dharma Wanita? Lu mah suka ngadi-ngadi, tapi ya udahlah.
1: Lah tadi aku nyambungin dari kamu berangkat dari kata wanitanya itu.
0: Oh, wanita.
1: Iya. Wanita sering membuat pria-pria jatuh hati. Oh. Terkadang kan enggak selalu cintanya diterima.
0: Oh, jatuh hati itu kadang bahagia, kadang patah hati sedih
1: iya.
0: juga.
1: Nah, makanya dari situ sudut pandang itu yang aku ambil itu menjadi my point of view.
0: Gila, suka-suka dia banget.
1: Itu dia. Langsung sahabat suara, kalau kamu mau request lagu tentang patah hati,
0: yes.
1: Kemana Rizky?
0: Kemana? Kemana? Kemana?
1: Undangnya Rizky yang datang ayu.
0: 0816 114 1014 sahabat suara.

0: cincang-cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Tahun baru,
6: pasangan baru,
5: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
6: dan Rizky Kinos di
5: Iswara.
7: Nyari yang seru di pagi hari.
8: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Segitu aja. Terima kasih sahabat suara ya. Kayaknya
1: aduh tulus doang mah berat. Eh terus kan udah kurus ya? Kurus. Udah kurus sekarang.
0: Selamat pagi Bu Papanos, Bang Indra, dan juga sekarang udah
2: bulu kan ye? Iya lagi.
0: Enggak usah dibacain lah. Yang itu ya.
2: Aduh, yo. Berat banget.
0: Request lagunya Judika ini lagi. Lagu wajib kalau pas lagi patah hati dan nyanyi karaoke. Nyanyi aku kali karaoke.
2: Nyanyi kali karaoke. Apa patah sih? Hati dan nyanyi kali karaoke.
0: Apa sih?
3: Kalau nyanyi loh. Kalau
0: nyanyi kalau karaoke.
2: Ini
0: oh ya mungkin.
2: Uci. Lo sekolah lagi deh di Fakultas KBBI.
0: Oh typo mungkin dulu. Mungkin typo.
2: Oh typo.
0: Aku yang tersakiti dari
2: Judika.
3: Judika.
2: Judita.
0: Nah, ada tulisannya Judika juga.
2: Itu request lagunya Allah.
0: Oh iya benar.
2: Lu udah ngopi. Ini tapi baru mata ngopi. Lu masih siwer aja lu Rizky.
0: Yo iya lumayan
2: ngantuk.
0: Enggak
2: ngantuk.
0: Kayak gini-gini
2: lu dengan semangat.
0: Selamat ngantuk sahabat suara hari ini. Karena hari ini adalah hari ngantuk sedunia. Kamu boleh request lagu yang ngantuk.
2: Bukan, tadi kita bilang ini hari wanita Dharma Pertiwi.
0: Dharma Pertiwi. Sama aja lu ngantuk cuy. Ngomong apa.
2: Ada Kia nih di Semarang.
0: Selamat
2: nih.
0: Pagi Kia. Salam lagu. Buat Hyundai ya.
2: Aduh, mereka saudara sih kata aku, sama-sama dari Korea ya.
0: Iya betul.
2: Mau request lagunya Pupus dari Dewa dong, makasih.
0: Oke siap, terima kasih. Selamat pagi juga untuk
2: Oriza.
0: Oriza, selamat menanti pagi.
2: Menanti sebuah jawaban padi.
0: Padi.
2: Jengkelin mana nih, munculin lagi. Dah udah kemarin.
0: Mahal, mahal. Bayarnya mahal, gak sanggup bayarnya.
2: Udah datang bulu. Udah jangan.
3: Iya lagi.
0: Pura-pura gak tahu aja sahabat suara.
2: Kamu pengen ketemu ya.
0: Pura-pura gak ada apa-apa.
3: Ngapain
0: disapa?
2: Onde mande cik 2-3.
0: Gak tanya dong bawa apa.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: It's time to experience the extraordinary. BNI WonderX 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026, ICE BSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai Rp1,58 juta. Belanja, buka tabungan dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga Rp8 juta. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini satu lagu dari Virgon featuring Audi dengan judul lagunya Selamat Tinggal. Ini di request sama Reti. Masa lalu, yeah. Aku kan bertahan.
1: Melangkah.
0: Ya kan gue pengen bertahan.
1: Jadi tadi di saya.
0: Gue udah bertahan 11 tahun.
1: Maksudnya kamu mau langkah kemana? Mau melangkah kemana?
0: Ya melangkah untuk ke 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun dan seterusnya. So on and so on and so on. Enak tuh so on. Yang kayak bihun gitu.
1: So on.
2: Kalau ada G-nya mahal tuh.
1: Hah?
0: So on.
1: Aduh sogun lagi. Yuk mari yuk sobat-sobatku yang budiman. Kita kembali lagi kepada pekerjaan kita.
3: Ya, request, Anton. Request.

0: hujan-hujan sama sekali. Turun, taruh helm, tutup jok, brr.
1: Lah kamu kehujanan?
0: Enggak, untung udah turun, kan deket banget tempatnya. Set gitu. Buset, alhamdulillah ya Allah masih diselamatkan dari hujan ini.
1: Iya, hujan tiba-tiba udah basah gitu aja sebentar.
2: Gede banget lagi.
1: Boleh request manusia bodoh dong? Lu ngatain
0: bodohnya gue. Bodohnya gak usah ngeliat ke aku, Nul.
1: Apa? Lah aku ngerasa aku yang dikatain sama dia.
0: Kamu gak bodoh.
1: Aku apa dong?
0: Kamu cantik.
1: Aku cantik dari hatimu gak nih?
0: Dari hatimu, hatimu, beda hatimu.
1: Beda lagi dong. Lagu ini relate banget sama kejadian aku di 15 tahun yang lalu. Kalau lihat video klipnya terharu.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh. Udah lama gue gak denger lagu ini nih.
1: Ini siapa ini? Namanya? Dalmauli.
0: Kalau dari mukanya Dalmauli ini gak kelihatan kayak manusia bodoh gak sih?
1: Kan dia bilang 15 tahun yang lalu.
0: Cuman kadang-kadang cinta ya kan? Itu membodohkan setiap orang yang
1: memang
0: sedang jatuh cinta.
1: Memang embur-embur.
0: Sadar guys, sadar kalau kamu sedang dimabuk cinta.
1: Dimabuk cinta.
0: Berarti kita gak jadi puterin manusia bodoh ya. Kita puterin ini aja. Dimabuk cinta dari Wali ya.
1: Bukan dong, Armada.
0: Gue salah mulu hari ini.
1: Kamu kapan benernya sih Rizky?
0: Gak pernah dong.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Mau request lagu Mahen Pura-Pura Lupa. Lagu Mahen Pura-Pura Lupa.
0: Mahennya Mahendra Desta gak nih?
1: Bukan. Yang mana tuh Mahen? Ada lagu Mahen?
0: Ada. Nanti kita cari dulu ya. Kita masukin bank dulu ya.
1: Kok penyiar kok gak tahu lagu tuh gimana sih ya kan?
0: Siapa yang gak tahu lagu?
1: Lah kamu, aku. Siapa Mahen? Lah,
0: kamu, aku mah gak tahu.
1: Sama dong, sama. Abis itu nanti kita juga akan main Bagasi ya guys.
0: Bener apa enggak sih Bagasi?
1: Ini tentang hal-hal yang boleh disebutkan di satu tempat, tapi di tempat lain itu gak boleh gitu.
0: Jadi gak boleh di... boleh di...
1: Udah bener tadi yang Gina bilang, udah bener. Sumpah yang aku bilang udah bener, Rizky. Lu minum udah kopi hitam banget, masih ngantuk.
0: Enggak, itu tadi diganti. Di pasar tapi gak boleh.
1: Iya gak, aku bilang nih, aku ulangin nih, dengerin nih, simak ya baik-baik ya aku ngomong ya. Ayo guys, kita main Bagasi. Bener apa enggak sih? Jadi apa yang boleh diomongin di satu tempat tapi tidak boleh diomongin di tempat lain?
0: Itu langsung aja dibacain kata dulu, bener. Langsung bacain aja.
1: Iya gak, itu maksudnya Bagasi. Itunya itu bener. Adalah itu gitu.
0: Iya makanya.
2: Soalnya
0: yang boleh di pasar tapi gak boleh pas lagi bertamu.
1: Nah itu
0: gitu.
1: Tahap berikutnya. Aku menjelaskan dulu gitu tadi.
0: Oh gitar.
1: Iya. Begitu Rizky.
0: Enggak, tadi kamu gak datang pas di brief. Tidur mulu sih lu. Jadi. Kata Buluk langsung aja kasih tahu soalnya.
1: Enggak tidur. Aku tadi keganggu sama kos-kosannya si Indra. Muterin lagu Virgon kenceng banget tuh di luar sono.
0: Oke sama Sarah, bentar lagi kita bakal ikutan Bagasi ya. Ikutan Bagasi. Buat kamu yang mau ikutan Bagasi langsung aja 0816-114-1014.
1: Iya.
0: Jadi silakan kamu sebutkan atau kalimat atau kata yang boleh disebutkan di pasar tapi gak boleh pas lagi bertamu. Contoh, kotor banget sih ini.
1: Iya, atau becek, bau amis lagi gitu.
0: Kalau di pasar boleh, kalau pas bertamu nggak boleh.
1: Nggak boleh.
0: Iya benar. Bau ikan ya tempatnya ya di pasar. Iya, namanya juga pasar gitu kan. Boleh. Tapi

0: Kalau bertamu nggak boleh. Iya, amis ya boleh. Gitu.
1: Kam jagalnya mana? Ah. Kam jagalnya mana? Nggak boleh kan tukang
2: daging biasa. Istana presiden.
1: Nah itu.
2: Bertamunya masa
1: nyari ke mana? Ininya?
3: Ini boleh dibungkus nggak sih?
0: Iya. Iya. Bungkus bisa kali ini. Nggak sopan nih tamu.
1: Iya, nggak boleh.
0: Kalau di kalau lagi bertamu nggak boleh bungkus. Bawa tupperware boleh.
1: Tupperware banget udah nggak ada.
0: Yo ikutan bagasi sama suara jangan kemana-mana barengan kita.

0: Lagi capek sama kerjaan kamu? Mending sini aja, kita main bareng Kinos dan Gina.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Dan sekarang waktunya untuk kita bagasi. Bener apa enggak sih?
2: Itu yang boleh kamu ucapkan di pasar ya,
1: ya.
2: Tapi tidak boleh ketika bertamu
1: ya.
2: Ada Reti nih. Reti tumben-tumbenan nih lagi ikutan. Belum ngajar apa Reti nih?
1: Karena lu di skor dari sekolah lu.
2: Jangan Reti. Dong. Emang kalau guru juga bisa di skor?
1: Ya bisa tuh.
2: Berapa skornya? 1-1
1: Bukan 1-2. Dong. Enggak dong. 1-2 untuk Persib.
2: 1-2 untuk Persib.
1: Ahoy.
3: Apalagi ada, udah ada yang mantengin di TikTok. Tuh, tolong jangan diganggu anak magang
1: saya. Oh,
3: siapa itu?
1: Ayo lo. Ayo
3: lo. Gak pake lah. Oh, iya. Lu.
4: Saya gak ganggu, gak akan ganggu saya.
1: Oke, jadi dari Reti katanya ya, mohon maaf ya barusan kepotong soalnya ada anak magang. Ya sahabat suara, ada anak magang baru. Kata Bu Tika tuh ini aduh tipenya si buluk banget. Kemarin kalau kebetulan enggak ada buluk.
3: Iya.
1: Bu Tika
3: iya.
1: Udah pesan, please kalau lu besok ketemu yang namanya Buluk, kenalan atau
4: ada apa sih sama gue?
1: Ada namanya Buluk, please bilang lu punya pacar.
2: Apa sih?
1: Soalnya katanya tipe lu banget.
2: Iya.
3: Dan Bu Tika kemarin, fun fact-nya adalah, aku juga tahu, Ndra jagain Buluk jangan sampai ngelihat orang ini. Oke siap.
2: Iya. Terus habis jagain. Terus habis itu kita bilang sama anak magang ini, pokoknya besok kalau ketemu nih ada sosok yang Black Mamba. Gue bilang iya. Terus gue tambahin yang suasananya itu Wakanda Forever. Jangan lupa tangan lo ke depan dada ini, gitu.
3: Iya.
2: Terus langsung kayak apa? Bilangnya apa ya? Aku bilang
4: Nippon
2: kemarin.
4: Nippon Pen.
3: Bukan.
1: Wakanda Forever.
2: Iya, Wakanda Forever. Apa Mas Buluk gitu aku bilang.
1: Yeah. Siap, apa Mas Buluk?
2: Iya gitu.
1: Iya. Mau kita fokus yuk.
2: Ayo,
1: kita
2: sorry.
1: Fokus yuk. Jadi kita fokus sahabat suara ya. Mohon maaf ya itu tadi cuma selentingan berita enggak penting aja. Kita fokus, silakan jadi buat kamu yang mau ngirim makanan.
2: Tapi itu buat Buluk penting karena dia langsung tadi kan dia udah sempat bilang, "Enggak, gua mah udah ada calonnya." Tapi begitu dibilang ada anak magang cakep Buluk berhijab. Oh iya, langsung
1: begitu. Kita fokus sahabat suara ya. Okay. Bagasi. Jadi buat kamu yang mau ngirim makanan, langsung aja ke Wisma MRA lantai.
4: Kok jadi makanan? Jadi kita baca dulu nih orang udah pada ikutan.
2: Tadi Ririn udah kita tandain ya sama mbaknya siapa tadi yang cuman lambang kayak merah-merah doang ya. Jadi hari ini udah ada dua ya kurang lebih yang mau ngirim ya. Oke.
3: Masih ada dua slot
2: berikutnya. Betul. Yang boleh dibicarakan waktu di pasar tapi gak boleh waktu bertamu.
1: Ya selamat pagi untuk siapa ini dengan foto dengan jas hujan warna kuning.
2: Ristoni
1: katanya
2: semangkanya gede banget mbak.
3: Wah,
2: bahaya ini bahaya.
1: Kalau bertamu kenapa nggak boleh? Siapa tahu lagi disuguhin semangka. Semangkanya gede.
3: Jarang pak orang nyuguhin semangka ke tamu tuh.
4: Pasti kan udah dipotong-potong.
1: Tapi gue tuh gak tipikal yang suka semangka.
4: Apa?
2: Jadi?
1: Kalau gue lebih yang pepaya.
2: Pepaya.
1: Tapi pepayanya harus yang mengkel.
3: Biar merah berkah kan.
1: Iya biar enak ngunyahnya kan, manis tapi ya.
2: Kalau semangka itu kan bagus bentuknya bulat sempurna. Kalau semangka
1: selera
2: tuh kan agak doyong gitu loh.
1: Selera Nul.
2: Iya agak leot sama doyong ke bawah.
1: Makanya aku milih kamu Nul.
2: Gimana
1: aku milih kamu gimana? Karena kamu suka juga makan pepaya yang
2: iya,
1: mengkel
2: kan itu melancarkan pencernaan. Ada lagi nih. Selamat pagi Kak Gita, Kak Kinos. Sate Gita.
3: Wah.
2: Nama gua kan Gina.
3: Wah.
2: Kok bisa-bisanya lu nyapa Gita?
1: Astagfirullahaladzim. Lu gak tahu Gita?
2: Siapa Gita?
1: Gutawa.
2: Lah.
1: Tapi mohon maaf yang siaran bukan Gita Gutawa.
3: Betul. Apalagi Gita Bebita.
1: Iya ini lebih ke Gita Rolis ya.
2: Gitu. Aduh, ganti gender gue. Ada Roy Nici.
1: Selamat
2: di Banjarbaru
1: nih.
2: Ikutan bagasi boleh. Boleh saya coba dulu bu. Kalau enak saya bungkus buat di rumah.
3: Ini kan lagi bertamu.
2: Tapi kebayang ya, awat tuan rumahnya. Terus kebetulan ibu-ibu.
3: Ibu permisi
2: boleh saya icipin
1: dulu.
2: Saya coba dulu bu. Nanti kalau enak saya bungkus.
1: Setahu gua ya kalau ada orang bertamu itu tuh disugin silakan gitu dipaksa. Silakan ayo dong cobain dong. Lah ini tamunya yang bilang boleh saya cicipin dulu. Lebih ke gak tahu malu anda ya.
2: Ada lagi.
1: Malu-malu tapi kok malu-maluin jadinya.
2: Nah ada siapa ya? Ini bukan. Ini request tadi nih. Ini mau ikutan bagasi. Kok banyak laler ya kata Fitri.
1: Kok banyak lalat? Biasanya amis tuh.
4: Amis tuh.
1: Belum dicuci kali?
4: Kayaknya sih gitu.
1: Belum dicuci jadi bau amis.
2: Di mana? Apanya yang belum dicuci?
4: Yang banyak lalernya.
3: Lantai belum dipel.
2: Lantai belum dipel.
1: Masa lantai bau amis? Yang bener lu ngelesnya. Nyapuinnya yang bener. Masa lantai bau amis, Ndra?
2: Kalau lantai bau amis
3: dari pasar tiba-tiba jatuh.
4: Hah? Kan lagi bertamu.
1: Iya, bertamu kenapa tiba-tiba? Boleh lanjut. Yang bener nyapuinnya lo. Bau amis mungkin dari pasar, belanja ikan, udang, tapi belum dicuci.
2: Ada lagi dari John nih, mau ikutan bagasi ya.
1: Siap.
2: Wow, panjang banget pisangnya. Ah, pisang apa ya?
4: Ambon.
2: Raja.
1: Tapi kalau di tamu disuguhin pisang mah biasa itu, Jo.
2: Iya, tapi kan maksudnya kayak
4: tapi yang panjang banget.
2: Masa panjang banget
1: pisangnya? Oh iya, kalau panjang banget emang biasanya kan terlalu kelihatan ya, mencolok ya.
2: Lah dia enggak.
1: Kelihatan tuh nonjol banget tuh, menonjol.
4: Bertamunya kemana tuh? Kalau yang panjang gitu pisangnya bertamunya kemana deh?
1: Beberapa mungkin bertamu ke tempat-tempat kayak kantor gitu, atau maksudnya mungkin orang yang menjaga kesehatan. Jadi suguhin tuh bukan kue, bukan cake gitu.
2: Perkebunan pisang.
1: Ngapain kantor bertamu ke perkebunan?
4: Ada bertamu ke rumah orang
1: Ngapain
4: Ambon.
1: Ngapain bertamu ke perkebunan?
2: Ke rumah orang Arab.
4: Panjang tuh. Rindu.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap? Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Tahu dari tadi masih ngebahas tadi si pisang itu tadi, pisang panjangnya Jo tuh.
1: Makanya iya kan, gara-gara kan kita lagi ngomongin bagasi ya kan, makanya sahabat suara jangan cuma on air doang, ikutan juga di live TikTok kita di iswara.network. tadi kan kita lagi ngomongin bagasi, walaupun di jam 8 nanti adanya kocak ya, tentang hal yang nggak boleh diomongin ketika bertamu tapi boleh kalau di pasar. Terus kan tadi Jo ada komen kayak ini kok pisangnya panjang banget. Nah terus abis itu aku membuka pertanyaan lah kepada sahabat suara yang ada di TikTok. Kan biasa selama ini pertanyaan yang muncul tuh selalu tentang kalau kamu tim bubur diaduk atau enggak. Nah sekarang aku tanya tuh kayak, kamu tuh tim yang kalau makan pisang, pisangnya itu diemut dulu.

0: dulu atau langsung digigit?
1: Gak ada pisang diimut gue mah.
0: Lah,
1: kan gak ada pisang diimut.
0: Eh, aki-aki yang gak punya gigi gimana cara makannya coba?
2: Iya, bayi juga
1: diimut.
0: Bayi
3: di ini dipotek.
1: Habis itu aki-aki mah.
0: Diimut
1: di dalam.
0: Terus ada yang jawab dilihat ditatap dulu.
1: Ngapain ditatap?
4: Yang lucunya dia nyontoin, coba gimana ditatap dulu gini. Itu masa gitu natap pisang. Kan bisa gini nih. Bisa gini nih.
1: Sabar-sabar kamu join di kalau pengen tahu langsungnya ya. Kamu langsung aja deh biar tahu kelakuannya tim pagi kalau lagi ngobrol parah banget di iswara.network ya di
2: iswara.network.
1: Sudah cukup, nanti di TikTok aja. Sobat Suara yang kemana-mana ya, bentar lagi kita punya kocak koneksi cerita acak. Jadi yang mau ikutan langsung aja WhatsApp langsung ke 0816 1141.

0: 101.4 kamu dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Silakan yang mau join juga di TikToknya Iswara itu di iswara.network atau di streamingnya kita juga boleh. Jadi kamu dimanapun berada bisa dengerin tetap suara seru di Iswara.
1: Kalau streaming kita di iswaranetwork.com/streaming. Streaming nanti langsung pilih aja Iswara Jakarta gitu.
0: Selamat pagi buat kamu yang sedang naik transportasi umum dimanapun kamu berada dan menuju kemanapun kamu menuju ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, nggak kena macet, kamu juga nggak terlambat.
1: Amin.
0: Ngomongin kalau alat transportasi, Bun,
1: itu ada berita.
0: Yes.
1: Sejujurnya ini beritanya sedikit memprihatinkan, tapi ya ganggu juga ya kalau benar adanya ya.
0: Jadinya si malakama ya, benar. Serba salah nih jadi kitanya.
1: Mungkin sahabat suara juga udah tahu beritanya kalau ada tunawisma yang diusir di Transjakarta karena dia bau badan gitu.
0: Tapi menurut gue yang namanya yang bau gitu ya, tuna yang baga bau emang harus dicuci dulu dan jangan kalau kelamaan ya, gitu ya, nggak masuk kulkas dia bau tuh tuna tuh.
1: Ikan tuna. Ini tunanya artinya tidak gitu.
0: Oh lain.
1: Tuna.
0: Tula.
1: Sebel banget sih. Jadi videonya
0: ya,
1: itu memperlihatkan ada seorang penumpang
0: ya,
1: tuna wisma dipaksa turun nih sama petugas halte Transjakarta Kampung Melayu.
0: Kenapa tuh?
1: Nah, terus abis itu ya itu karena dibilang beliau ini bau badan, seorang bapak-bapak gitu ya, kayaknya udah cukup berumur ya. Terus akhirnya kepala Departemen Humas dan CSR dari Transjakarta, Ibu Ayu Wardani, menyampaikan permintaan maafnya atas hal itu. Tapi katanya Ayu tuh menuturkan kalau saat itu tuh petugas merespon ada aduan dari pelanggan.
0: Bukan mungkin, semata-mata dari,
1: bukan dari
0: petugas langsung.
1: Jadi mungkin ada yang naik juga di Transjakartanya itu.
0: Komplain.
1: Bilang kok kayaknya ada aroma menyengat yang gak enak ya di sini gitu. Ya kan mungkin demi apa ya,
2: kenyamanan
1: bersama begitu.
0: Iya benar banget.
1: Tapi ya, kadang susah tuh kalau.
0: Tapi tahu dari mana kalau itu dia tunawisma?
3: Dari penampilan.
2: Penampilan.
3: Dari
0: lu don't judge the book by its cover.
1: Iya, lu aja kelihatannya kayak tunawisma tapi enggak kan ternyata.
0: Iya kan?
1: Iya kan?
0: Apakah karena si orang ini enggak bawa KTP atau enggak punya KTP atau dia enggak ada KK?
2: Atau mungkin musuh.
0: Enggak ada, dia enggak punya ini SHM, enggak dibawa-bawa pas naik transportasi umum. Enggak
1: ngapain bawa-bawa SHM?
0: HGB.
1: Biar apa, Rizky? Biar apa?
0: Ya makanya tahu dari mana kalau dia ini tunawisma.
1: Iya juga, atau mungkin udah.
0: Pertanyaan gini, dia bayar atau enggak?
2: Pasti bayar lah.
0: Lah terus kalau
2: pasti ngetep.
0: Kalau bayar menurut gua kan dia punya hak.
1: Tapi bapak gua udah umur berapa ya? Bapak gue gratis kalau naik Transjakarta kan udah tua.
0: Ngetet, tapi emang free. Iya. Nah ini kayaknya sih masih belum nggak bisa dianggap lanjut usia.
1: Karena
0: ya kayaknya sih belum tua-tua amat.
1: Lah itu.
0: Ya mungkin dari pakaian ya, dari
1: iya,
0: penampilan
1: lusuh. Aja, atau kelihatannya kayak kotor aja kayak nggak pernah mandi.
0: Tapi kalau bayar, ya nggak sih?
2: Iya, karena kan setahu gue mau gratis ataupun nggak buat orang tua segala macam,
0: iya,
2: tetap ngetep.
0: Sahabat suara ya, ini mah pengalaman gue sama Gina aja. Kalau di Singapura itu kan rapi-rapi, tapi mohon banget ada beberapa orang yang mungkin bau badannya
1: juga
0: lumayan
1: ada
0: menyengat. Tapi dia bayar, mau gimana lu?
1: Ya. Nah itu dia,
0: mau
1: maka dari itu
0: lu?
1: Itu yang jadi perkara. Terkadang kita kalau ketemu orang yang bau misalnya aroma badannya, maksudnya kan niatnya baik ya, misalnya kalau negor gitu, kok lu bau sih gitu atau gimana, tapi kan gak endes, gak enak gitu.
0: Iya, mengganggu kenyamanan. Iya.
1: Coba betul. Gimana kamu kalau misalnya ada aku misalnya bau badan gitu, tapi kamu gak mau menyakiti hati aku, gimana cara negornya?
0: Duh, mandi yuk
1: kamu?
0: Mandi berdua yuk.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ya ayo deh.
0: Kok ayo.
2: Gampang banget.
0: Kok gitu sih? Agak ini gitu. Atau misalnya, "Dul, aku mandi ya." Kamu tanya,
1: "Kenapa mandi?"
0: "Iya, aku mau mandi, emang udah waktunya mandi. Kamu enggak mau mandi?"
1: "Oh ya, udah deh, kamu mandi di sana."
0: "Iya, kamu enggak mau mandi kan kamu juga belum mandi. Mandi yuk."
1: "Enggak ah.
0: Aku mandiin deh."
1: "Oh ya, udah deh.
0: Kalau kamu enggak mau aku mandiin, aku mandi kucing deh."
2: Oh, ke grooming.
1: Kalau
0: tempat grooming, ya tempat grooming, mandi kucing tuh.
1: Suka kadang-kadang ya bisa aja nyerempet baik ke sono mulu
0: ada. Loh, mandi kucing kenapa sih mandi kucing ada salah
1: di tempat grooming? Mandi di tempat grooming.
2: Kembang ada.
0: Aku tanya nih ya, di tempat grooming kucing dimandinya disiram apa enggak?
1: Disiram. Ya sama. Iya, itu dia.
0: Yang salah di mana sih?
1: Ya enggak ada yang salah sih memang. Makanya pikiran kita yang suka salah ya kan.
0: Sama suara nih topiknya ya. Kamu pernah enggak sih ketemu orang atau mungkin orang di sekitar kamu yang punya, mohon maaf, bau tak sedap?
1: Iya.
0: Ya mungkin bau mulut, bau ketiak atau mungkin bau keringat, ya bau badan. Nah, kamu tuh gimana cara negornya sih? Ah. 0816
1: 114
0: 10
1: 14
0: Gaslah.

0: 100% mata air alami. Let's.
1: Kembali hadir di Gias 2026 di mana Wuling resmi meluncurkan Aira EV Electric City Car terbaru dengan tagline Fun Everyday for Everyone.
2: Yes, Aira EV ini hadir dengan 4 karakter utama ya sahabat suara. Yang pertama itu artistik lewat desain neo klasik yang ikonik, ring light LED,
1: yes,
2: pilihan warna two-tone, hingga interior yang fun pot bernuansa cookies and cream yang modern dan nyaman.
1: Dan yang kedua, inovatif. Ini dilengkapi dengan DC fast charging, layar kontrol 10,1 inci dengan smartphone interconnection dan teknologi internet of vehicle yang membuat pengalaman berkendara semakin praktis.
2: Nah, yang ketiga, ramah karena mudah dikendarai dengan radius putar hingga 4,5 meter. Terus ada 4 pintu yang memudahkan akses penumpang, bagasinya hingga 838 liter serta biaya penggunaan energi yang hemat.
1: Dan yang terakhir, aman berkat struktur bodi dengan 60% high strength steel, Magic Battery Pro serta fitur keselamatan lengkap untuk memberikan rasa tenang di setiap perjalanan.
2: Siap-siap terkejut. Harganya mulai 155 juta rupiah aja untuk area Jakarta.
1: Makanya yuk kunjungi Wuling di booth 9A Hall 9 Ice BSD City. Nikmati berbagai promo menarik, test drive langsung, dan rasakan pengalaman berkendara bersama Wuling.
2: Wuling Aira EV, fun every day for everyone.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Apainya ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
6: Ini namanya suara seru, Mbak.
5: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
6: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
5: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina.
1: Iya, tepat sekali.
0: Kita masih ngundang kamu untuk bercerita ya sahabat suara, yang mungkin punya pengalaman, punya atau pernah bertemu dengan orang yang sekitarnya, atau mungkin kamu punya teman atau orang di sekitar kamu tuh ada yang bau badan, bau ketiak, atau mungkin bau mulut. Sorry to say ya. Terus cara negurnya gimana? Yang baik, yang sopan, supaya si orang ini gak sakit hati gitu.
1: Eta. Ada ini yang mau ngobrol sama
0: siapa
1: kita
0: tuh?
1: Halo.
0: Good morning.
2: Halo, good morning. Oh, ini kan hari Rabu ya, bukan Jumat ya?
1: Lah iya, belum waktunya bahasa Inggris.
0: Yang ngomong bahasa Inggris siapa?
1: Aku ya, tadi good morning ya.
0: Ya gak apa-apa.
1: Iya,
0: good morning
1: juga.
0: Itu kan general ya,
1: iya.
0: Good morning ini ya. Tony.
2: Pagi.
0: Lu bokap gua lu Tony.
1: Baru gak aku mau bilang.
2: Ya iya. Udah cium tangan dulu sini Kak.
0: Sini salim. Salim dulu Pak. Sungkem.
1: Apa kabar, sehat Pak?
2: Sehat. Kok jadi gitu?
0: Lu lagi di mana Ton?
2: Di Surabaya di kantor.
1: Di Surabaya. Oh, kamu dong.
0: Bisa dengerin nih suara
1: Surabaya ada juga sebenarnya. Ini kamu streaming ya?
2: Kalau di kantor streaming, kalau di jalan itu biasa pakai analog.
1: Oh, pakai analogi gitu.
2: Bukan. Aduh, analogi dong.
0: Bukan ya. Analogi.
2: Anomali analog tung-tung sahur.
0: Gitu loh.
1: Oh, anak gue. Anak gue ada di rumah, ada lagi di sekolah.
0: Kok nah, anak lu sih?
1: Kan dia bilang pakai analog. Analog, anak gue.
0: Anak gue. Ah, bodo amat.
1: Kesel banget. Okay. Jadi gimana Tony ceritanya Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
2: Ada banget. Jadi ini baru kejadian minggu kemarin sebenarnya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi awalnya itu teman kantor, satu company gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi.
1: Mm-hmm.
2: Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong kok bau ya gitu. Bau apa nih gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya, bau apa nih, aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya.
0: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
2: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
1: Iya, iya. Soalnya ini deskripsi akhirnya, baunya kayak apa sih?
2: Ya kayak baunya Kinos gitu loh.
0: Oh kamu udah pernah nyium bau aku. Udah pernah nyium bau aku.
1: Pakai telepati nyiumnya.
2: Pakai topati.
1: Terus udah gitu?
2: Itu, terus habis itu waktu ke ruang ketiga itu akhirnya aku coba WA dulu ke admin ininya, admin vendornya kan.
1: Uh-huh.
2: Waktu WA kan juga kalau ngomong kayak gitu kan sensitif banget ya.
1: Iya. Yeah.
2: Takutnya mereka tersinggung akhirnya. Pak, boleh telepon nggak? Ada apa nih? Gitu kan. Dikira ada komplain yang benar-benar komplain parah gitu ya. Akhirnya ngomong, Pak, sorry banget. Jadi sopan banget kan ya ngomongnya, elegan banget ya.
1: Elegan banget. Terus udah gitu?
2: Pak, ya, sorry banget. Ini ada komplain nih dari teman-teman. Apa, Pak? Kok sampai telepon kayak gini? Iya. Itu teknisinya bisa nggak ganti yang baru? Loh, Pak, dia supervisornya gitu. Berarti kan sudah... Hah? Leadernya kan di sini kan.
0: Berarti
1: jadi yang datang itu supervisornya.
2: Udah leadernya yang datang ke sini.
0: Enggak, waktu kecium bau itu lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
2: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya.
1: Bau asing.
0: Iya, makanya tolong digambarkan baunya tuh seperti apa? Bau bawang kah, bau kecut kah?
1: Aduh duh.
0: Bau apa? Bau
1: cuka.
2: Bau kecut. Campur bawang merah sama bawang putih.
0: Aduh.
1: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan, gak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
2: Iya bener, gak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
1: Terus
2: semua ruangan juga komplain.
1: Aduh.
2: Untung ruang BUD ku gak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD ku. Wah,
1: kelar itu.
2: Kelar udah.
1: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
0: Kamu komplain?
2: Aku komplain, akhirnya ya tadi ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
1: Untung
0: terus
1: itu
0: akhirnya
1: waktu ditelepon mungkin ke apa ke bagian vendornya ya kan. Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak gitu kan dibilang gitu. Harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak, anak buahnya wah lebih bau ya Pak.
0: Itu udah leadernya. Gitu, itu udah bosnya katanya.
2: Apalagi anak buahnya
1: Pak. Bau banget loh Pak.
0: Terus actionnya gimana? Akhirnya apakah dikasih tahu? Udah atau ganti orang? Apa gimana akhirnya?
2: Nah, sementara itu sudah supervisornya yang ke sini ya. Masa iya PUD-nya langsung turun ke sini gitu.
1: Lah itu dia.
2: Mereka di ini dikasih kalau ke sini itu disemprot sama parfum dulu. Mereka dibawain parfum.
1: Oh.
2: Dari kantornya gitu. Terus juga kalau masuk jaketnya suruh copot.
0: Berarti
2: kan waktu masuk mereka
1: telanjang ya
0: akhirnya. Enggak telanjang juga dong. Enggak telanjang juga dong. Justru kalau kalau telanjang malah lebih bau, nggak ada saringannya, nggak ada batasannya.
1: Iya. Tapi gitu, begitu datang lagi leadernya besok, loh bapak kok nggak pakai apa-apa kok gitu telanjang banget. Ya katanya saya suruh lepas baju kalau masuk ke sini.
0: Iya kan nggak telanjang juga dong. Bayangin,
1: dia lagi benerin mesin fotokopi sambil telanjang coba. Gimana bayangin?
0: Nggak, gua mau bayangin ngapain dibayangin lu?
2: Nggak usah
0: dibayangin.
2: Repot-repot dari Surabaya ngomongin bayangin orang telanjang dasar.
0: Iya. Tapi akhirnya ngaruh nggak? Si orang
2: masih ngaruh.
1: Oh. Emang dia rutin datang ke kantor kamu?
2: Iya rutin, soalnya kan perbaikan servis fotokopi rutin bulanan. Oh, ya.
0: Sekali datang berapa orang yang datang? Satu, dua, tiga?
2: Sekali datang satu orang.
0: Oh,
2: kalau orang yang lalu ketahuan. Juga kalau orang yang lain datang itu nggak bau.
0: Oh begitu. Oh,
1: cuman yang ini doang justru leadernya yang bau.
0: Iya, gini kalau saran dari gua mah ya gitu ya, mungkin bisa jadi masukan juga gitu.
2: Biar
0: dia nggak marah, nggak tersinggung gitu. Kasih sesuatu misalnya benda yang bisa dia pakai.
1: Apa?
0: Tapi kayak benda-benda yang layak pakai. Contoh, kamu kasih kalung.
1: Kalungnya?
0: Kasih kalung.
1: Kalung
0: nah,
1: apa?
0: Kalungnya itu kan biasanya kalau kalung kan ada liontinnya, ada matanya tuh bandul.
3: Matanya,
0: nah, ini kasih bandul. Bandulnya bandul kamper buat toilet yang warna-warni ya, biar dia bisa menyerap segala bau yang ada di sekitarnya si kamper itu.
2: Gimana kalau parfum mobil rasa jeruk?
0: Makin mabok kita ntar sebelah dia nyampur noh. Makasih.

0: Itu
1: Bang Boril, Bang Boril.
2: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
8: Cuma di Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi sekali lagi dari Wisma MRA lantai 6. Ada Kinos Gina yang nemenin kamu di suara seru.
1: Betul.
0: Udah sampai mana kamu perjalanan? Apakah udah sampai kantor dengan selamat tanpa ada keterlambatan? Atau mungkin masih berjibaku dengan kemacetan ya, di tengah jalan?
1: Karena terpantau kalau dari ruang siaran kita,
0: yes,
1: ini jalan TB Tol TB Simatupang yang mengarah dari arah Pondok Indah ke Cawang itu lagi padat-padatnya. Sepadat tubuhku yang bayenol ini.
0: Kurus lu sekarang, Dul.
1: Emang iya?
0: Iya, ngema.
1: Harusnya gimana?
0: Kayak dulu waktu hamil dong.
1: Benar ya?
0: Iya.
1: Benar aku kayak gitu
0: itu
1: ya.
0: Itu baru padat tuh, sintal padat seperti
1: sintal
0: dugong.
1: Padat. Ujungnya enggak enak. Itu tinggal ditendang, gelinding tuh pasti tuh. Ya kan? Kita pasti ngomongin soal bau badan ya, sahabat suara.
0: Bau badan, betul.
1: Dalam per

0: Pergaulan kamu tahu-tahu ada bau mulut, bau badan, bau ketek, bau apapun.
1: Kadang-kadang keluarga kita loh. Tapi jangan malu tahu negurnya,
0: iya.
1: Mendingan kita yang negur.
0: Justru itu baik sebenarnya.
1: Iya.
0: Cuma kadang-kadang itu tadi ada yang bilang di TikTok, kadang-kadang orang yang bau badannya itu justru denial, dia tuh enggak terima kalau dibilang bau badan.
1: Nah, pertanyaan itu dia, orang yang bau badan, dia tuh sadar enggak sih kalau dia tuh bau badan gitu loh. Gitu.
0: Ada Uci nih.
1: Selamat pagi Uci. Kadang kayak buah simalakama sih kalau ada yang mohon maaf bau badan gitu ya atau bau mulut. Kalau kita tegur dia pasti marah.
0: Betul.
1: Kalau nggak kita tegur, sumpah nggak enak banget aromanya.
0: Ah itu.
1: Ganggu kenyamanan dia dan sekitarnya gitu. Kalau bau mulut biasanya langsung gue kasih permen.
0: Ah.
1: Kalau bau badan gue langsung pura-pura gosok-gosok hidung dan ambil inhaler. Emang dia kesindir ya Uci? Kalau digituin kayak kadang-kadang ada yang nggak peduli
0: ya. Ya, tapi yang penting kan kita menyelamatkan diri.
1: Iya, kadang orang-orang yang nggak sensitif gitu ya kayak. Ya bodo amat gitu.
0: Iya.
1: Nggak, apa sih disalahin dulu? Kurang peka.
0: Ha. Iya itu.
1: Paling males tuh kalau lagi di transportasi umum ya. Uci ini kan pengguna transportasi umum.
0: Iya.
1: Beraneka ragam baunya. Ada yang pernah naik sumpah bau, maaf bau pesing. Terus langsung disuruh turun sama supirnya dan gak usah bayar.
0: Tuh, bahkan supirnya aja kan kalau kayak Uci kan naik transportasi umum aka Encot kayak lagunya Nona ya kan. Itu kan drivernya di depan, penumpangnya kan kayak
1: emang
0: di belakang.
1: Ada Nona Encot
0: lagu Hong. Iya itu.
1: Kok angkot sih?
0: Iya ada angkot-angkotnya kata-katanya.
1: Iya gitu.
0: Kan biasanya drivernya kan di depan. Terus penumpangnya kan biasanya
1: di belakang.
0: Iya. Itu kan berarti keciumnya sampai ke drivernya itu.
1: Tapi kalau angkot masih mending dulu, ada sirkulasi udaranya itu masih oke.
0: Iya ya.
1: Kalau taksi online tuh kadang-kadang atau mungkin taksi konvensional yang mohon maaf supirnya,
0: terjebak masuk
1: drivernya
0: ya.
1: Iya
0: juga sih.
1: Beuh, mantap kali baunya bah. Kita mau negur gimana lah, kita lagi naik mobilnya dia, ntar diturunin di tengah jalan.
0: Nah gimana kalau orang-orang yang ada aroma-aroma tidak sedap itu kita ajak saja bermain kocak.
1: Ah boleh juga tuh.
0: Iya itu dia.
1: Mungkin dia akan menyadari bahwa badannya itu tidak sedap untuk dihirup aromanya ya. Yuk yang mau kita kocak, koneksi cerita acak di mana kita akan memadukan atau menyambungkan isi kepala kita menjadi sebuah kisah cerita drama yang kocak tentunya ya. Kisah cerita drama yang kocak tentunya ya. Yuk ikutan kocak di 0816-114-1014. Silakan di WhatsApp ya dengan format kocak.

0: Waktunya untuk kocak koneksi cerita acak. Langsung aja kita sambit, ini dia Kain Sutra.
1: Selamat pagi
0: Indonesia. Selamat pagi.
2: Halo, mana ketawanya? Cakep.
0: Kok
2: gitu
0: Kain Sutra
2: dia?
0: Kayaknya hari ini kurang happy. Ketemu sama Buluk lagi ya?
1: Aduh, gak usah dibacain pak.
2: Beberapa hari yang lalu terlihat semangat ya.
0: Karena sama Agoy.
2: Iya.
0: Kok sama Buluk gak semangat lagi sih?
3: Ada masalah apa sih bang sama gue bang?
0: Karena lu gak dapat oleh-oleh. Kain Sutra gak dibuain oleh-oleh lu.
3: Ini kita kan konsepnya kebersamaan ya. Jadi gue bawa satu buat bareng-bareng.
1: Oh jadi itu tuh bareng-bareng.
2: Jadi yang tiga ini
0: Dibalikin.
1: Lu emang sono kesini.
3: Kan kalau berdasarkan kata salah satu petinggi kita, solid gitu kan.
0: Petinggi kita?
3: Iya.
0: Petinggi lu kali? Gue mah enggak.
3: Oh lu enggak? Enggak nih, enggak diakuin sama
0: lu. Itu mah bukan petinggi gue, sorry.
3: Maaf. Oh iya, dia tua loh.
0: Nah. Tapi kan bukan petinggi gue, mungkin petinggi buat lo.
2: Ah, cabut.
0: Oh. Oke, okay, Luke, main yes. Kocak, masih inget gak lo?
3: Aduh, itu yang mana sih?
2: Ah. Ya.
3: Coba ya.
0: Ya udah hari ini kita main berempat aja, gue, Om Indra, ya Ibun sama panelfon aja ya. Lu dengerin aja dulu, siapa tau lu lupa acaranya.
2: Emang
3: ada penelpon? Belum. Oh, lu nelpon gue kan?
2: Dia aja baru masuk mas. Dari tadi dia ngurusin apaan tau di luar, kagak ada nelpon.
0: Lu kalau biasanya kalau produsernya Agoy itu ada penelpon. Masa pas lagi di kocak. Lu belajar deh sama Agoy deh.
3: Gitu. Agoy nanti ya.
2: Nah ada penelpon tapi biasanya kita gak ada berita fakta-fakta gitu. Emang orang-orang ada lebih kurangnya gitu.
0: Oke, gimana ceritanya hari ini Kak Indra?
1: Jadi kita akan melakukan drama lagi.
0: Ush.
1: Dan di sini Bapak Kinos
0: sambung drama.
2: Okay. Aduh sambung drama.
1: Ya jadi Bapak Kinos di sini menjadi orang yang punya bau badan. Tapi selalu ngerasa pede dan keren. Padahal dengan dirinya yang bau ini terlalu kepedean lah.
2: Oke.
1: Terus Ibun menjadi orang yang selalu ngomong apa adanya, ceplos-ceplos, nggak peduli menyakiti atau apa segala macam. Ibun tipe seperti itu.
2: Lah ini berarti drama dong, bukan
1: drama.
3: Drama bukan drama.
2: Oh, oke.
0: Okay. Nah, tadi dia bilang sambung.
3: Ya kan, yang bilang lo tadi sambung drama.
1: Iya.
3: Ini kita drama aja.
1: Terus Buluk ini jadi orang yang nggak enak buat negur.
0: Nggak enak kan?
2: Oke. Okay.
1: Jadi kita awali ceritanya dari Bapak Kinos yang lagi mendekati Gina dan temannya di sebuah taman. Sampai akhirnya
2: Belum, udah siul aja.
1: Merasakan ada aroma-aroma yang aneh sekali.
0: Ah, udah cewek cakep nih.
1: Tanpa ragu.
4: Kapan ngomongnya gua ngomong lo deh.
0: Sabar. Panjang banget cerita lo.
1: Jadi tanpa ragu Gina dan temannya yaitu Buluk saling berbincang tentang apa yang mereka rasakan.
4: Ya lu masuk sekarang. Action.
2: Kayak ada apa gitu bau ya?
3: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
2: Hah?
3: Ini ada orangnya tuh sebelahnya.
2: Yang masa mana sih?
0: Ini gua enggak nyium bau apa-apa.
2: Emang tuh,
0: bau apa sih?
2: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
0: Lu belum ganti kaos kaki kali.
2: Gue mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju. Kalau gini kedekatan.
0: Lah kan biar mentok.
2: Iya.
0: Kan biar mentok.
2: Kenal lagi. Masnya bau ya.
3: Gak boleh ngomong gitu Mas.
0: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
2: Sama kamu Mas.
0: Saya bau?
2: Iya. Bau, benar sumpah bau enggak, banget.
0: Mas, emang menurut kamu saya bau?
3: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
0: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
3: Oh,
0: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
3: Gitu.
2: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya
3: saya
2: ya.
3: Baunya mau minjem duit.
0: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
2: Enggak, serius.
0: Karena saya sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
2: Nah itu dia makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
0: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
2: Ini hasil operasi loh Mas.
3: Operasi kan didempet.
0: Makin turun, makin turun.
2: Iya saya dempetin. Maksudnya gitu, biar nggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
3: Nah, jangan ngomong gitu dong.
2: Kita bagaimana kita harus jujur?
3: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
0: Saya nggak pakai baju kan? Selain nggak pakai baju.
3: Oh, ini kulit.
0: Ini kulit.
2: Kulitnya kayak motif baju ya?
0: Oh iya. Ya, emang saya emang ada penyakit kulit. Saya ada penyakit kulit. Kalau bapak, mas atau mbaknya bilang saya bau badan, saya nggak terima. Tapi kalau mbak sama masnya bilang saya penyakit kulit, iya emang ada.
3: Oh iya. Oh pantesan.
0: Iya.
3: Ini nah, maaf nih mas.
0: Penyakit kulit saya ini di bagian ketiak memang.
3: Oh gitu.
0: Iya
2: tapi
0: gitu.
2: Tapi kayak jadi corak leopard gitu ya mas ketiaknya.
0: Ini bukan corak.
2: Apa?
0: Ini bulu ketek saya.
2: Oh bulu ketek. Oh mas polak bulu keteknya.
0: Enggak emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu kayak sepatu fans.
2: Oh.
0: Bulu ketek saya.
2: Wow kaya bagus catur. Sekali ya kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini pionnya pion. Gak ada.
3: Enggak ada. Itu catur beneran.
2: Oh itu catur beneran.
0: Papan catur.
3: Mas tuh kesini emang berencana main apa gimana sih mas? Kok kayak nggak mandi ya?
0: Ini tempat sauna kan ini?
3: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
2: Ya ampun, ya. Masa lu nggak tahu?
3: Di mana sih ini?
2: Ini loh mas. Kita itu tuh di. Ya Allah mas.
0: Di mana ya ini? Jadi, saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
2: Bukan.
0: Ini tempat apa sih?
2: Lah itu saya juga lagi berpikir keras ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
3: Ini di mana sih emang?
0: Di mana sih ini?
2: Itu dia saya lagi berpikir.
0: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
2: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
0: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
2: Panas sih memang di sini ya.
0: Lah iya makanya.
2: Aduh sumpah.

0: lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas. Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Raya Bogor depan Polsek Ciracas terpantau padat imbas adanya proyek pengecoran jalan. Dihimbau bagi pengendara yang akan melintas untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan. Kita masuk ke informasi berikutnya. Situasi arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran pertigaan Hankam Bintaro Jakarta Selatan dari arah Veteran Raya menuju Tanah Kusir saat ini terpantau ramai cenderung padat. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di traffic light Santa Jakarta Selatan dari arah Jalan Wijaya menuju Jalan Kapten Tendean saat ini terpantau padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta. Sahabat Suara masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Becil.
2: Sudah memasuki jam 9, kita kasih tahu dulu ya. Kalau nanti sebentar lagi kita juga punya yang namanya Kinos Gina Berkaraoke. Ada yang berani mungkin nebak humming dari Ibun atau mungkin nebak lagu atau judul atau apa? Dul.
1: Sambung lirik.
2: Sambung
1: biasanya
2: lirik
1: kalau bisa. Karaoke kan ada macam-macam ya.
2: Pokoknya yang berani ikutan Kinos Gina Berkaraoke, nanti kalau kamu berhasil menebak atau mungkin kamu menang istilahnya gitu ya, kamu boleh kasih kita challenge.
1: Betul.
2: Pun sebaliknya, kalau kamu yang kalah, kita yang kasih kamu challenge.
1: Betul. Sama ini mungkin relate juga sama sahabat suara, apakah kamu ya pernah kerja tapi tuh enggak dibayar? Atau bayarnya tuh lama masuknya?
2: Ah, pokoknya bakal seru banget ya jam 9 nanti. Jangan kemana-mana, tetap barengan Kinos Gina di

0: masih ada Kinos Gina nemenin kamu sahabat suara sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Eh, by the way, kalau ada yang mau beli atau belanja pre-love-nya Kinos Gina, Uta dan Uti, silakan lo kamu join di TikTok-nya Iswara, itu iswara.network. Dan sekarang yang lagi kita lelang adalah mukena untuk anak.
1: Iya, benar.
0: Ya, bentar lagi bisa udah
1: travel anak.
0: Misalnya udah kejual, kita ganti lagi ke barang berikutnya ya.
1: Becil sekali. Dan abis ini kita
0: langsung kita gelar nih.
1: Oh, ini

0: suara.
1: Kencang cing deh. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot

0: Arena Berkaraoke.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, waktunya untuk Inos Gina berkaraoke. Sudah dapat telepon kah? Selamat pagi, good morning. Siapa nih?
2: Pagi, good morning.
1: Pagi. Kamu siapa sih namanya?
2: Siapa ya?
3: Kalau dari tebakan aku sih namanya Hani ya.
1: Hantu.
3: Hamil. Bukan.
1: Hacu.
3: Aduh.
1: Halah.
3: Haduh.
2: Hana.
1: Hai Hana.
2: Halo.
1: By the way, baju kemarin, baju gamis buat anak kamu punyanya Uta, kepake enggak?
2: Kepake, dipakai tiap hari buat ngaji.
1: Alhamdulillah, masyaallah.
3: Udah bulan pahalanya nyampe ke sini gitu.
1: Amin. Jadi pahala jariah.
3: Itu dia, mudah-mudahan ya.
1: Amin.
3: Nah, sekarang Hana ke sini nelpon ada perlu apa ya?
1: Enggak ada, cuma mau ngasih tahu aja bajunya kepake gitu kan. Oke, makasih Hana. See you next time. Bye. Assalamualaikum.
3: Eh, Hana mau ikut karaoke. Aduh. Oke, okay, Hana. Jadi Hana itu nanti menebak Kinos humming dulu. Nanti kalau udah berhasil baru menebak di AQ. Terus nanti hukumannya adalah ketika
1: Ketika?
3: Kan kalau Hana nggak bisa, Hana kan dapat hukuman.
1: Ya, hukumannya adalah biasa. Kita mah nggak minta yang macam-macam. Kopi ya?
3: Bukan.
1: Wisma Emera ya? Atau nggak minimal Ropisbak?
3: Martabak Ura.
1: Oh iya, Martabak Ura. Kalau itu Bang Uci bukan sih? Hana. Oh itu Hana ya, oke. Okay. Oh Hana ya, Martabak Ura ya?
2: Ya boleh lah.
1: Asik.
3: Nanti kalau malak dong ini permainan ini, nggak boleh begitu.
1: Lah kan ntar Uci juga kalau kita kalah dia bebas ngasih tantangan sama kita. Hana juga bebas.
3: Nggak usah kita semudah misalnya Hana, kamu nyanyi balonku ya, tapi dari kata terakhir diurut ke depan.
1: Ah gimana? Ribet amat.
3: Ya itu dia, gitu gak gampang.
1: Balonku tapi huruf vokalnya diganti huruf.
3: Udah pernah waktu itu, gak apa-apa gitu.
4: Jangan balonku deh.
3: Lihat kebunku. Lihat kebunku tapi diganti hurufnya O semua.
1: Lohot, kobon, ko gitu ya.
3: Ponodongondong.
2: Ya udah, pasrah.
1: Oke, pasrah. Ya udah, pasrah. Kalau pasrah udah kamu pokoknya tahu beres. Kamu merem aja, tahu enak aja ya.
5: Apa sih?
1: Kan kita nyanyiin.
4: Iya benar.
1: Oke. Siapa dulu?
3: Kita tahu enak, itu langsung, ganggu ya.
1: Langsung ibunya aja deh.
3: Lah langsung aku.
1: Iya langsung kamu aja lah, kan udah tahu pasti di kamu susahnya ntar.
3: Ji, oke. Dengarkan baik-baik.
2: Level paling susah.
1: Udah langsung cuma satu doang, nggak ada level cuma satu doang.
3: Ini gue,
1: ya.
3: Gue akan menghamingkan bagian ref ya.
1: Aduh, terus. Emang gitu refnya loh.
5: Iya.
1: Padahal gue sambil lihat loh refnya. Emang begitu ya.
3: Jeruan. Baurah. Gede Allah do.
1: Sumpah jauh banget anjay.
3: Tuh kata bulu gampang tuh.
5: Masuk ini masuk.
1: Makin ngaco lu sekarang.
5: Depannya udah masuk.
3: Ada nadanya tuh Hana tadi barusan. Gue mah bahaya sama lu.
4: Masuk sih.
5: Iya.
3: Semuanya ini malu. Biar nanti hukumannya biar Kinos yang ngejalanin.
1: Lu nyanyi lu. Kamu kayak orang kena gendam.
3: Masa sih?
2: Gak ngerti.
3: Iya ampun. Masa sih serius?
2: Coba ulang boleh gak?
3: Boleh tuh.
1: Kamu gak perlu ngerti, tinggal tebak aja. Biar yang ngertiin tuh aku aja ngertiin kamu.
3: Ah. Ada istri lu. Okay, sebelah lu gak nyampe semeter.
1: Sorry.
3: Nih dengerin ya, sekali lagi ya. Aduh.
5: Kedengeran itu jelas
1: gampang banget. Kamu kena
4: kasih clue deh Bun.
1: Kamu kena teluh Nur.
3: Kena teluh. Teluh Puyuh.
1: Teluh.
3: Itu lagu band.
2: Bandnya berapa orang?
1: Aduh dia gonta-ganti. Mereka udah gonta-ganti personil karena band lama.
5: Bisa dibilang legend ya.
1: Legend.
5: Nah, udah sampai situ.
1: Dulu aja. Aslinya mereka Surabaya ya?
4: Surabaya.
1: Dulu aslinya.
3: Ada di TikTok dari Dul Gafur, Blue Band. Salah itu deh. Mah buat masak. Blue Gafur.
1: Nyerah?
3: Ayo apa ya?
2: Entar dulu. Aduh, enggak ada clue lain, Kak.
3: Hah? Clue lain?
1: Ya, band.
5: Pas nyanyi lagu ini gondrong aja.
3: Iya.
1: Iya,
5: gondrong. Iya, kan semua gondrong.
3: Semuanya gondrong. Dikasih ini ya, clue-nya lebih gampang lagi ya, kan tinggal nanti
1: clue lagunya, jangan clue penyanyinya aja dong.
3: Oh, clue lagunya. Lagunya dulu pernah jadi ada filmnya tuh. Hana udah lahir belum tuh di zamannya?
5: Ya udahlah.
3: Ayo.
4: Legenda nih.
2: Udah ada filmnya.
3: Ada filmnya. Banyak. Jadi si judul lagunya itu mengandung unsur judul film.
2: Ini ya, Pelangi di Matamu.
1: Hana, apa tadi jawabannya sekali lagi?
2: Pelangi di Matamu.
1: Oke. Hana, kamu payah.
4: Salah, bukan itu.
3: Mohon maaf. Salah Hana ya. Sabar ya Hana ya.
5: Yes.
1: 5 nyerah. 4 3 2 1. Ini gua bantu aja kasih clue ya. Tapi udah ya, ini kamu gagal ya.
2: Ya, oke.
1: Ah itu benar. Nah, oh benar tuh tadi.
3: Iya benar. Ada O-nya. Gitu benar. Gila. Gitu betul. Nada yeah. Aku.
1: Kamu habis nelen ban serep ini dulu ya?
3: Enggak, habis makan telur orak arik.
1: Pantesan bawa karet.
3: Tahu enggak apa
1: jawabannya?
3: Apa itu?
2: Siti Nurbaya.
1: Iya. Itu.
3: Siti Nurbaya itu judulnya.
1: Cukup Siti Nurbaya yang nyanyinya Datuk Maringgi ya.
3: Oh. Dong dari Dewa. Ini okay. Dewanya masih Dewa 19 ya waktu itu masih. Ya. Iya. Oke, okay, kalau gitu kita tidak sabar mendengarkan lagu persembahan Hana Lihat Kebunku dengan
1: semua vokalnya ganti jadi O. Silakan Hana.
2: Jadi O ya?
1: Iya. Ya. Kamu biasa dong kalau bibirnya udah O gitu udah biasa dong.
3: Maksudnya gimana?
1: Iya. Ya, okay. Oh, gitu udah biasa.
2: Lihat kebunku.
1: Mampus tuh.
2: Ada yang bara dan ada yang foto. Foto para kosaran sama.
1: Malu nih. Malu nih dia.
3: Somo-nya.
5: Somo-nojoro.
2: Apa ya lupa? Mawar melati. Oh, mawar melata kosaran sama. Apa dia
3: lagi? Mawar melata kosaran sama. Somonyo.
1: Ondo. Gitu.
3: Karena kosono. Sampo, jompo, logo.
1: Tapi tepuk tangan dulu buat Hana.

0: Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Oke, sedikit informasi aja ya. Persib akhirnya masuk ke final Piala Presiden setelah mengalahkan Persija dengan skor akhir 2-1. Menantang Persebaya di final yang kemarin berhasil mengalahkan Arema dengan skor akhir 1-0.
1: Selamat kepada Persib, hidup olahraga.
0: Terus yang lagi seru banget ya dari tenis, Pak. Si Eala itu juara, Pak. Makanya Eala juara. Jadi dia ngalahin kemarin ungguran nomor 1, unggulan nomor 2, unggulan nomor 3 sama 4. Gila dia kalahin semua. Naomi kalah.
1: Nah, itu dia makanya.
0: Switolia siapa? Itu kalah. Kemarin tadi lawan Pegula nomor 1 di final. Menang cuy. Menang anjay.
1: Makanya jangan kebanyakan makan gula. Terbaik. Itu dia. Makanya nama dia tuh kan Alexa ya?
0: Alexandra.
1: Sebenarnya Alexandra doang. Cuman gara-gara menang tuh kayak menang lagi.
0: Dan fun fact ya, dan fun fact-nya di turnamen itu dia enggak masuk unggulan berapapun, Pak.
2: Waduh.
0: Enggak masuk unggulan berapapun, sama sekali enggak masuk unggulan. Unggulan.
1: Tapi masalahnya, kalau kita udah mengharumkan nama negara misalnya atau udah menang dalam sebuah kompetisi, enggak dapat hadiah atau enggak dibayar, kan sama aja bodong.
0: Gila, di TikTok rame banget. Widya sampai 225. Woi. Oke, fokus. Ngomongin olahraga, sahabat suara. Ya, ini masih berhubungan dengan olahraga. Atlet dari berbagai cabang olahraga di Provinsi Riau merasa kecewa karena bonus prestasi mereka tidak kunjung dicairkan sepenuhnya. Atau gimana mau berprestasi atau gak ada motivasi?
1: Iya, kayak yang waktu itu gue cerita, inget gak sih?
0: Kasian, ah.
1: Ini aja dari orang ini loh, orang dalam loh aku taunya.
0: Iya, panjat tebing ya?
1: Ah, disebut lagi cabornya, jangan disebut.
0: Ya Nul, tuh kasihan Nul, biar didengar Nul.
1: Apa? Ah, disebut lagi. Iya.
0: Jadi tukang masak, terapisnya Ibun juga terapis Ibun juga atlet. Termasuk atlet.
1: Bukan, dia bagian dari tim medisnya.
0: Tim medisnya Panjat Tebing. Iya, dia dapat informasi kan tentu dari ring 1 dong, ya kan? Ya udah gitu dia yang biasa dia pegang gitu ya, masas dan stretching itu juara Indo ya.
1: Ya pokoknya intinya tim itu, tapi akhirnya kalau enggak salah dibubarin ya, dipulangin apa gimana.
0: Karena gitu. Ya karena enggak dapat support.
1: Iya, kayak gitu. Ya Allah, gimana kita mau sampai ke dunia kalau kayak begitu ya.
0: Jadi ini atlet dari berbagai cabang olahraga di Provinsi Riau merasa kecewa karena bonus prestasi mereka tidak kunjung dicairkan sepenuhnya. Para atlet dan pelatih kini mendesak pemerintah Provinsi Pemprov Riau untuk segera menyelesaikan pembayaran sisa bonus mereka. Riau nih berarti si ini nih.
1: Rina, lo bantuin Gi ke Pemprov.
0: Kasian nih atlet-atletnya Rina.
1: Iya.
2: Wow, Rina gimana sih wasit?
0: Bonus yang telah dibayarkan Pemprov Riau baru sekitar 45% pada September 2025.
1: Dan sisanya enggak ada kejelasan.
0: Yes. Mana duitnya? Kan, ditimbun lagi di tembok. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim.
1: Kalau kali ini enggak di ini. Di apa? Safety tank kalau enggak salah sekarang tuh.
2: Kok safety tank?
1: Takut kalau di tembok kan udah viral. Oh, jadi sekarang ditimbunnya di dalam safety tank.
0: Iya. Kan ada pepatah atau istilah bilang gitu, se yang enggak bukan yang
1: tumpai.
0: bukan yang bau bangkai. Iya. Bau bangkai lama-lama akan tercium juga. Kalau bangkai aja kecium kemarin di tembok ya kan. Iya. Buat taruh safety tank. Nah, kalau bau tokai mungkin enggak kecium.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, Kinos Gina di Suara Seru. Udah waktunya pamit.
1: Buluk perlu untuk disampaikan.
2: Apa entah?
1: Jadi sahabat suara, kalau gak tahu apa sih Buluk, siapa sih Buluk? Jadi Buluk itu adalah

0: video ini. Tapi jadi waktu itu emang dia
1: kayak penasaran aja gitu, ya kan? Tapi dia suka ngasih guide ke kita gitu. Emang kita dibawa pengaruh goib sih, iya, ini semua betul. Ya. Itu dia.
0: Jadi
1: kok kita ke Zoom banget begini.
0: Kok Zoom sih, enggak Zoom?
1: Iya.
0: Jadi sahabat suara, kan bentar lagi 17 Agustusan ya. Kalau kamu ngelihat di sekitaran atau di depannya si Istana
1: Boneka?
0: Presiden?
1: Mau bukan.
0: Sekarang udah hampir jadi tempatnya, tapi kayaknya gede-gedean deh ulang tahun 17-annya. Ini adalah 17-an pertamanya Pak Prabowo enggak sih?
2: Dua dong.
0: Hah?
1: Kok enggak kedua dong sih?
0: Kan naiknya baru awal tahun kemarin. Akhir tahun kemarin.
2: Oh iya, parah sih, udah 2 tahun, Bang.
0: Hah?
1: Emang udah 2 tahun?
2: Udah.
1: Oh, gua pikir udah 5 tahun. Belum ya?
2: Yang pertama tuh yang
0: Pak Prabowo naik tahun 2000 berapa? Pak Prabowo 2024 atau 25 sih? 5. Ya berarti kan akhir tahun kemarin. Iya. Ini 2026, cuy.
1: Nah, itu pada jawab yang kedua katanya. Yang
2: kedua.
3: Oh iya, benar.
0: Ini tahun kedua.
2: Pertama tuh yang anak kecil nyanyi di perayaan Agustusan.
0: Itu masih Pak Jokowi.
2: Apaan sih, Pak?
1: Emang iya. Yang itu pertama yang joget tabola bale katanya.
3: Iya, gini-gini.
2: Oh iya, Pacu Jalur.
0: Oh, Pacu Jalur. Oh, ini udah tahun kedua. Enggak berasa apa-apa ya?
2: Aduh.
0: Enggak, maksudnya berasa cepet ya, sorry.
2: Oh iya, iya.
1: Aku malah mikirnya, ya kok enggak tahun kelima sih? Gitu. Astagfirullahaladzim.
0: Walau tadi jadi di depan Istana Presiden. Enggak. Jadi menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, warga dusun Kerajaan Tengah. Ini di Wonorejo, Kabupaten Malang ya, punya cara enggak biasa untuk menyambut kemerdekaan.
1: Ngapain tuh?
0: Jadi mereka ini membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter di kaki Gunung Arjuno.
1: Wow.
0: Akulah Arjuno.
1: Bukan Arjuna. Arjuna.
0: Ada proses panjang di balik bendera raksasa itu, ya, karena konon katanya si bendera sepanjang 600 meter ini,
2: huh?
0: Ini dijahit oleh Sayuti Melik.
1: Bukan. Dijahit oleh seorang warga. Cuma seorang warga, serius.
0: Nah, itu dia.
1: Selama hampir 3 bulan dan akhirnya selesai.
2: 600 meter.
1: Dan ini sebagai bukti semangat gotong royong yang masih ada di tengah masyarakat. Ih, Masya Allah. Ini semangat dan juga kerja keras dari warga desa Wonorejo yang berhasil membuat bendera merah putih sepanjang 600 meter di kaki Gunung Arjuna. Aku appreciate banget karena ini keren banget kan.
0: Keren banget.
1: Cuman yang jadi pertanyaan aku, ya kan, emang Indonesia udah merdeka?
0: Lah kan tahun 45 kan?
1: Oh, waktu itu merdeka ya.
2: 45.
1: Merdekanya tahun 45.
0: Emang kamu belum merasa merdeka dulu?
1: Masyarakatnya udah merdeka.
3: Aduh.
2: Belum merata aja kali ya.
1: Belum merata ya.
0: Finansial sih aku belum merasa merdeka ya.
1: Iya lagi.
0: Aku terkukung dengan banyaknya pajak.
1: Itu dia lagi. Ya udah kalau gitu kita pamit undur diri.
3: Masih ada waktu.
1: Emang masih ada waktu. Aku mau mencari kemerdekaan untuk diri aku nih.
3: Di mana?
0: Masih belum merasa merdeka.
1: Aku. Ya merdeka.
0: Padahal udah tahun kedua loh.
3: Iya loh.
0: Tahun kedua merdeka.
1: Tahun kedua.
3: Gimana?
0: Kan tahun 45.
3: Iya.
0: Oh.
1: Ya kita doakan mudah-mudahan bagian-bagian Indonesia yang lain,
0: amin.
1: Daerah-daerah lain bisa mencontoh ya semangat juang dari Desa Wonorejo ini, membuat keren loh sebenarnya kalau dilihat-lihat nih.
0: Loh, ada merdeka komentar. Tapi udah merasa merdeka.
3: Ada komentar dari
0: merdeka untuk membangun dan mendirikan Kopdes dimanapun mereka mau.
1: Lah kan baru ada di kaki gunung. Itu dia.
3: Katanya penjahitnya tuh sampai sekarang kakinya tremor.
1: Kakinya tremor?
3: Kata Iswara Surabaya.
1: Serius ya, Allah, ya 3 bulan enggak berhenti jahit kalau enggak salah itu ngejahit. Jadi goyang.
0: Udah takut. Ya, terima kasih sama Suara yang udah nemenin kita dari jam 7 sampai jam 10 ya. Atau mungkin cuma nemenin kita sejam, dua jam, gak masalah. Pokoknya besok dengerin lagi Kinos Gina, nonton lagi TikToknya Iswara di iswara.network ya.
1: Betul.
0: Selamat hari Rabu semuanya. Ketemu lagi besok.
1: Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Have a nice day.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitu lah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: ini.
1: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
2: Kenapa?
1: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
2: enggak kesakitan mereka.
1: Ya itu Uti ada au au au au, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 10 lagu keren Sikat. Yes, selamat siang sahabat suara. Pagi menjelang siang, Dodo harap kembali lagi menemani kamu sahabat suara di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang pastinya sampai jam 2 siang nanti. Yang pasti live TikTok sudah siap, silakan mainkan. Ada Andin milikmu selalu, Hongki Nona dan juga GAC baru setelah Audi dengan Arti Hadirmu.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

0: Surabaya, suara warga Indonesia, Andin dengan milikmu selalu, yang video klipnya paling memorable karena one. Harga emas, buyback emas Antam ini berdasarkan kompas.com bilang bahwa emas Antam ukuran 1 gram dijual 2.708.000. Turun. Wah, enggak apa-apa sih, turunnya masih angka segitu ya. Terus kalau misalnya harga buybacknya sebesar 2.399.000. Ada duit segitu, Dok?
1: Bila memang ku yang harus mengerti.
0: Hai sahabat suara yang ada di live TikTok at iswara.network dan juga yang live streaming di iswaranetwork.com/streaming. Di 10 lagu keren putaran pertama, selanjutnya ada Malik and the Essentials dengan Untitled, dilanjut dengan Raisa Gas. Kok Raisanya gak muter? Oh, gak dipencet, ulang. Maklum, operator sendiri. Ayo Raisa, nyanyi.

Specials Untitled di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara yang baru join. Masih ada 3 lagu lagi yang bakal melengkapi 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ada yang kemarin rumahnya diguyur hujan, tiba-tiba deres aja gitu. Jadi BMKG bilang bahwa akan ada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat, angin kencang di beberapa wilayah Indonesia. Ini dari Kompas itu tersebar di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Maluku Utara, dan sebagian Sulawesi. Ayo yang punya jemuran celana jeans dari sekarang mulai dibentang.

0: film Odyssey di IMAX. Sorry, berapa milimeter itu? 70 milimeter ya untuk layarnya. Nah, ternyata Indonesia ada. Di mana? Sesaat lagi infonya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sangat berarti, istimewa.
3: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa, dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Sorowa. IMAX dengan format 70 mm asli itu ada di 41 negara, salah satunya ternyata ada di Indonesia, dan itu ada di, betul sekali, Keong Mas yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Dan ternyata itu memang merupakan aset negara yang susah banget ditemuin sekarang ini. Bayangin aja ya, ternyata Keong Mas dengan IMAX-nya ini udah hadir dari tahun 1984 dan saat ini tidak beroperasi ternyata, sahabat Suara. Sayang banget, karena ada beberapa spare part yang sudah tidak beroperasi, seperti kayak apa ya, suku cadangnya tuh, lampu proyektornya tuh dilaporkan sudah aus. Kasih minum dong, wow, fresh sekali jokesnya. Terus susah ditemukan di pasaran global saat ini, walaupun memang IMAX kabarnya memberikan servis 3 bulan sekali untuk seperti audionya, tapi untuk yang 70 mm susah banget dan sudah tidak diproduksi lagi spare part suku cadangnya. Tapi bangga ya sahabat Suara ya, kita tuh sebenarnya tuh bisa nonton filmnya Christopher Nolan yang audisi ini tuh di Keong Mas, dan sayangnya memang tidak beroperasi. Tapi ada kabar bahwa saat ini memang Teater Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah tuh dikelola oleh Mahaka Attraction. Ini bagian dari unit bisnis Mahaka X. Nah, tahu dong kalau mau minta dibenerin ke Pak siapa? Pak Ete ya. Ayo, Pak Erik Chandra ya. Edric Chandra, MC dong ya, Edric Chandra ya. Koko Edric, siapa tahu you are kan so rich ya, as a crazy rich Surabaya ya. Bisa kali ya, supaya rezekinya lancar gitu ya. Anyway, Groovy masih mencintaimu. Dodo Harahap masih di
1: Suara, memutarkan musik yang kamu

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, saatnya makan siang. Yau yau yau yau. Silakan pilih menu terbaik untuk siang hari di Sahabat Suara di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Makan siangnya sambil ditemenin dengan 10 lagu keren.

0: Doni Maula dengan Bercinta Lewat Kata. 0816-114-1014. Bisa juga dengerin di live streaming di iswaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok nontonin saya ribet ya. @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Saya Suara Warga Indonesia mengucapin selamat kepada mantan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati yang udah ditunjuk sebagai independent co-chair dalam proses penggalangan dana putaran ke-22 International Development Association atau IDA 2022 adalah dana milik Grup Bank Dunia. Tujuannya untuk membantu negara-negara berpendapatan

0: Hai juga Hanania, salam kenal dari Surabaya, Hernandez dari Gorontalo. Hai, wow, round the world. Suara-suara warga Indonesia.
1: Lagu-lagunya sih
0: Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.

Hai Ulfa, hai Narendra. Halo juga William Wilson. Checklist 2, asik checklist 2. Kalau mau ngobrol-ngobrol juga di belakang lagu, silakan di live TikToknya @isuara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepatutnya

0: Lava Pratomo, Feby Putri, Mother Mouse, seperti yang Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan dan merupakan lagu terakhir tadi seperti angka 8 infinity dong ya. Dodo harap bakal balik lagi sahabat suara sampai jam 2 siang nanti menemani kamu di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Bensin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Sahabat Suara sampai jam 2 siang dan ini 1 jam terakhir nih sambil nemenin kamu yang selesai makan siang, update dari Presiden Prabowo Subianto yang memiliki hati sangat mulia sekali akan membagi-bagikan tanah. Mau dong. Jadi Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Cirebon, Jawa Barat, Senin depan, 10 Agustus 2026. Jadi penyerahan ini menjadi bagian dari percepatan program sertifikasi tanah bagi MBR yang sedang dijalankan pemerintah. Wah, apakah kita pindah ke Cirebon aja supaya punya tanah untuk anak cucu kita? Lah, pamrih. Ngarep ya, Alis. Rengat, remaja ngarep terus ya. Tapi sahabat suara, memang pemerintah memperkirakan masih terdapat sekitar 8 juta sampai 10 juta rumah milik MBR di seluruh Indonesia yang belum memiliki sertifikat tanah. Jadi melalui penyerahan sertifikat secara simbolis, Presiden Prabowo di Cirebon, pemerintah berharap percepatan sertifikasi tanah bagi MBR semakin masif, sehingga target penerbitan 1 juta sertifikat pada tahun ini bisa tercapai. Enak ya, kalau di apa namanya dikasih atau juga punya apa sih itu namanya punya yang ini loh yang dikasih sama orang tua diwariskan tanah. Nah, itu enak banget ya. Jadi kalau kerja itu kita bisa ugal-ugalan. Apa itu namanya karir? Enggak penting itu.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap masih menemani kamu nongkrong bareng sampai jam 2 siang. Di nongkrong bareng kali ini, karena masih ada sisa-sisa kejayaan jam makan siang ya, alias penyiar juga belum makan siang ini, tapi nemuin sebuah Jawa Timur, yaitu hidangan. Kabupaten Trenggalek punya sajian nasi khas bernama nasi gegok. I don't know, nasi gegok, nasi gegok. Jadi kuliner ini bahkan sangat unik, sahabat suara. Olahan nasi dengan lauk khas jadi ciri khas di berbagai daerah Indonesia. Salah satunya nasi gegok khas Trenggalek yang sering jadi bekal para petani ke ladang dan hutan. Jadi nasi ini jadi pilihan yang populer karena awet dan simpel. Jadi nasi gegok ini intinya ya, sahabat suara ya, olahan nasi dan sambal teri. Proses masaknya, nasi setengah matang dibungkus daun pisang dan di tengahnya dikasih sambal teri, kemudian dikukus lagi sampai matang. Nah, uniknya ini ternyata nasi gegok ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Kalau dari gambarnya ya, dari detik.com, ini seperti Rizky Febian dengan Malam Rawan. Dodo Harahap di jam-jam rawan menemani kamu hanya di Iswara, suara warga.

TikTok at isuara.network lagi main Ayul, terus diajak main lah 8 tambah 16 sama dengan 3, gak taunya nolnya baik. Ya ini yang namanya nih menguji sel otak. Tapi ngomongin sel otak ya sahabat suara ya, ternyata mengkonsumsi konten panjang seperti dengerin podcast, dengerin radio, lalu juga membaca buku, itu bisa menambah sel otak yang akhirnya bisa men-trigger daya ingat kita, lalu juga menghindari yang namanya Alzheimer dan juga demensia. Nah, ternyata dari data itu juga, ini saya punya pengalaman ngobrol sama teman saya yang generasinya di bawah saya. Saya gak mau nyebutin generasi, tapi ketika saya bawa buku, saya lagi baca sambil nunggu kereta gitu ya, MRT. Terus dia nanya, "Kak, kok bisa sih baca buku?" "Loh, baca aja, gampang kok baca buku." "Enggak, kok bisa betah?" "Loh, emang kenapa?" Ternyata dia bilang, "Aku tuh kalau baca buku itu kayak mual, kepala pusing, kayak mau muntah." Hah? Aneh banget, ternyata dia gak betah. Dan mungkin itu ya sahabat suara ya, ketika kita sering mengkonsumsi konten pendek, jadi daya ingat, daya atensi kita tuh jadi kayak dimanjain, semua itu pengen serba cepat. Jadi kalau misalnya sahabat suara lagi capek banget, lagi pengen banget yang namanya hidupnya slow banget, marilah kita mulai membiasakan untuk mengkonsumsi konten-konten yang lebih panjang seperti buku, nonton film, dengerin radio juga bisa. Seperti lagu-lagu yang ada di Isuara juga bisa menambah sel otak sahabat suara untuk mengingat kembali ketika ingat dengan masa apa. Juicy Lucy, Gurun Hujan, hanya di Isuara, suara warga Indonesia. Dodo Harahap sampai jam 2 siang menemani kamu.

0: telat. Ada tiga telat yang cukup berbahaya. Bisa make up, itu make up sendiri loh Nikita Gina ya, menjadi jengkelin di live TikTok. Terus juga memadukan warna hijab dengan warna kulit yang akhirnya seolah-olah dia gak pakai hijab tuh keren banget. Nikita Gina, wah main musikal sih, bisa make up sendiri. Dan semoga masih ada jejak digitalnya untuk comebacknya jengkelin. Jadi sahabat suara masih bisa nostalgiaan melihat sosok jengkelin. Kalau saya, trauma masa kecil muncul lagi sih, takut ya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fear.
1: Apa?
0: Far.
1: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jadi lagu penutup untuk nongkrong bareng Dodo jam 11. Thank you buat Zahira, Buti 24, lalu juga Jersey by myself. Wah, jualan jersey. Jersey apakah? Bola. Indri, Feliana, Lia, Bin, NK, Fitrian, Mudi, Ilmira, Steven Paulinus, Zak, dan juga Hernandez. Thank you untuk yang sudah rame-rame bareng-bareng juga untuk nongkrong bareng. Dan kita ketemu lagi Senin depan dari jam 11 sampai jam 2 siang. Kalau besok ada Farah Virus yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Haraha pamit. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: aktif.
1: Udah dulu tuh tim.
2: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
1: Wah,
3: ada kesempatan gue lutut rudalnya,
1: anjay keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gua sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu, dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia.
1: Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya ya. Rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
4: Keras.
1: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: gini.
1: Kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu, suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
1: Mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
2: Aku enggak dengar apa-apa.
1: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
2: Atau mungkin
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang." Ada.
1: Suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja.
1: Kayak udah gue maki-maki. Jalan aja gitu
2: berdua. Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama. Suster ya itu kan? Lama.
1: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Jill sama Reza kembali hadir di Suara Santai sampai jam 7.
3: Sekarang banget nih.
2: Sekarang hadir banget.
3: Kembali menemani di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2025.
2: Gua seneng banget baru nemu tempat cuci mobil yang sekalian ngilangin jamur kaca.
3: Dimana?
2: Dan cuman bayar 130.000.
3: Di mana?
2: Deket situ di FedEx.
3: Oh,
2: Pondok Pinang.
3: Boleh banget.
2: Ih,
3: tuh.
2: Gua suka sih, sumpah.
3: Mungkin kalau ada yang mau di-share-share hidden-hidden gem,
2: nah,
3: alias hidden-hidden gem yang mau di-share, boleh banget.
2: Yes.
3: Karena kebetulan juga sebenarnya ada hidden gem sebuah kedai mie.
2: Mm-mm.
3: Yang ternyata dia udah mesti tutup.
2: Mm-mm.
3: Tapi sebelum mereka tutup dengan tutupan megah, mereka membocorkan resep menu andalannya sebagai hadiah perpisahan.
2: Keren abis ya.
3: Asli.
2: Dan Gen Z bertanya, setuju apa enggak? Masakan mamah mungkin bukan yang paling nikmat, tapi akan selalu bisa dinikmatin.
3: Ih.
2: Ini rese Gen Z ini.

0: Abe, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: suara. Suara warga itu.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNK.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ini lagu udah lama banget gak gue denger. Masih enak aja ya?
0: Ya iyalah, tidak berubah ya. Channel 7 membuka, ya salah satu lagu yang membuka perjumpaan kita hari ini.
1: Yes.
0: Kita hadir di radio, kita hadir di streaming,
1: ini
0: kita hadir
1: banyak di... yang join di TikTok ya. Selamat sore semuanya. Samuhardi, ada Reti, ada Pejantan Tangguh, ada
0: Robin
1: Oli.
0: Hood. Yes.
1: Yang lagi berulang tahun, selamat ulang tahun Oli.
0: Selamat ulang tahun Arioli Sucipto, salah satu sahabat suara paling setia yang menjadi perpanjangan tangan kalau perlu jawab-jawab di live TikTok, dia yang jawab-jawabin atas nama kita berdua atau kita bertiga kalau lagi ada
1: Agoy.
0: Agoy, happy birthday my darling.
1: Best wishes ya Oli ya.
0: Iya, panjang umur, sehat selalu, Tuhan sayang selalu. Dan kalau ada mungkin di antara kamu sahabat suara yang hari ini
1: ya
0: lagi ulang tahun,
1: yes,
0: anniversary, mau mengucapkan ulang tahun atau anniversary, silakan loh, boleh loh kita di posting di sini atau diceritain di sini, abis itu sharing nanti kita yang bacain.
1: Yang lucu sih nyatain cinta sahabat suara, boleh dah nyatain cinta. Misalnya kamu lagi pengen nembak crush kamu di kantor, tapi lewat WhatsApp di suara.
0: Boleh. Kita biasakan memulai siaran dengan mengatakan yang baik-baik.
1: Yes.
0: Karena sekarang ini sudah banyak orang-orang yang kalau ngomong gak baik-baik, padahal mereka memiliki profesi atau
1: kapasitas.
0: Pada terpapar postingan di utas gak sih?
1: Itu dia. Nah, coba dong Jill kasih tahu gue dong, gue tuh agak-agak kudet nih.
0: Ih, lu gak main-main utas sih.
1: Enggak, kan gue biar ini aja, biar diupdate lu.
0: Iya, baiklah. Itu emang jobdesk aku yang... Jadi memang ada seorang warga negara Indonesia yang dia sebenarnya cuma curhat. Dia tuh berobat. Dia bilang dia berobat dan dia masih belum dapat kamar.
1: Iya.
0: Padahal udah 8 jam menunggu.
1: Aduh, gue tahu lagi nih.
0: Iya kan, ya udah deh, namanya juga menggunakan BPJS. Tapi saya gak akan spill rumah sakitnya.
1: Ya, gak perlu ya.
0: Dia gak akan spill rumah sakitnya.
1: Iya.
0: That instead of mendapatkan
1: simpati,
0: words of encouragement,
1: gitu ya.
0: Simpati, support, cepat sembuh. Dia habis dibully luar biasa.
1: Iya.
0: Bukan cuma dibully ya, didoakan untuk
1: masuk
0: aja
1: jelek.
0: Kamar jenazah, potong aja ini.
1: Nama juga BPJS, ngerti dong lo.
0: Itu tuh bukan cuma kata-katanya kasar banget. Dan yang ngenes adalah hampir 50% dari kata-kata ngenes tersebut keluar dari nakes.
1: Nah itu.
0: Tenaga kesehatan. Ini dan yang bikin makin
1: ngenes gitu.
0: Ngenes,
1: ya.
0: He passed away.
1: Iya, 8 hari kemudian
0: itu
1: atau 7
0: dia.
1: Hari kemudian.
0: Dan dia ada temannya yang posting, temannya bilang kesian banget karena temannya itu meninggal dunia dalam keadaan sangat kecewa, sangat kecewa dengan kata-kata ketikan wording yang dilakukan orang-orang.
1: Padahal orang-orang itu harusnya merawat dia kan, alih-alih dia mencemooh gitu ya.
0: Itu jadi words has meaning, sahabat suara.
1: Yes.
0: Kalimat tuh punya
1: arti,
0: punya
1: gitu
0: arti,
1: ya?
0: Punya power. Kalau emang lo nggak bisa, maksudnya gini lo, gue tuh dari dulu hidup dengan credo, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all gitu lo. Kalau lo emang nggak bisa ngomong yang baik-baik, ya udah lo diem aja, jangan udahlah lo ngomongnya ngaminin atau ngedoain yang buruk-buruk gitu, ih kan takut.
1: Dan sekarang bermunculan video-video yang mengatasnamakan nakes-nakes yang kemarin katanya membuli dan minta maaf seperti biasa ya, template ya.
0: Betul. Yeah. Jadi boleh ya sahabat suara, at least kamu pendengar suara santai, kita ngomongnya yang cakep-cakep aja, yang baik-baik aja, yang manis-manis aja.
1: Kita kaya yuk, 2 triliun yuk, dapat yuk.
0: Amin.
2: Suara santai. Bareng Jill dan

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Jakarta Suara Warga Indonesia.
1: Yes, Jill sama Reza sampai jam 7 di Suara Santai.
0: Betul.
1: Makan mie yuk.
0: Yuk, yuk, yuk.
1: Yuk.
0: Yuk banget.
1: Lu kan udah foto. Makan mie lah kita.
2: Maksudnya?
1: Kan untuk foto kemarin. Kemarin iya, kan iya. Bilang, oh gue gak bisa makan mie karena gue mau foto. Nah kan kelar udah fotonya.
2: Itu dia sih. Tapi nanti kan mau bikin video klip, tetap mesti kuyuk.
1: Ya udah kalau gitu iya jangan pakai resep ini.
0: Iya loh, resep dari Biang Mie. Yeah. Jadi ada sebuah kedai mie yang memang mereka tuh say goodbye lah, tutup warung.
1: Yeah.
0: Nah, sebagai hadiah perpisahan, mereka membocorkan resep menu andalannya.
1: @biangmi.id tuh.
0: Betul.
1: Sahabat Suara.
0: Jadi mereka bilang kalau udah resmi ya tutup permanen. Nah, hal yang menyenangkan atau yang kerennya adalah sebagai bentuk perpisahan, sebagai bentuk rasa terima kasih, mereka bagi-bagiin resep rahasia mie andalan secara cuma-cuma.
1: Ini keren loh ya. Ini iya. Kan menurut gue keputusan yang berat juga nih
0: iya.
1: Untuk pamit gitu kan.
0: Itu dia.
1: Jadi kan terpaksa diambil pamit itu karena mereka menghadapi berbagai tantangan berat tuh katanya dalam menjalankan bisnis F&B iya. Saat ini. Pihak Biang Mie mengaku kesulitan untuk terus memberikan harga terjangkau di tengah meroketnya harga bahan baku dan biaya operasional.
0: Betul.
1: Selain itu mereka juga makin kewalahan gitu dalam memenuhi ekspektasi pelayanan pelanggan.
0: Yes.
1: Yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
0: Benar. Dan yang serunya ya yang dibagiin itu sahabat suara bukan cuma resep mie-nya.
1: Oh iya.
0: Tapi juga cara bikin mie-nya.
1: Yes.
0: Topping ayamnya.
1: Menarik.
0: Daging sapinya sampai racikan chili oil yang memang disukai sama pelanggan. Nah katanya mereka tuh bagi-bagiin resep ini soalnya banyak banget pelanggan setia, hardcore customer yang nanya mulu, kapan sih Biang Mie ini bakalan buka lagi? Nah kan udah kita tuh udah permanen,
1: for
0: kita udah
1: nih.
0: Tutup. Jadi ya udah deh, ini sebagai obat rindu nih gua kasih resep lo.
1: Tapi hebat loh dia
0: iya.
1: Mau ngasih. Ibarat kata kan rahasianya ya.
0: Rahasia bener.
1: Rahasianya dikasih untuk memuaskan orang-orang yang sudah mengapresiasi mereka gitu.
0: Kalau menurut sahabat suara Nana Sweetie di live TikTok, iya kan? Jadi amal jariah bagi pembuat resepnya.
1: Oh
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, bener. Iya kan? Kita memberikan yang baik-baik. Ya udahlah, kita tutup, kita udah say bye-bye. Mungkin setelah itu teman-teman Biang Mie mau jadi pengusaha tongkang enggak tahu juga ya.
1: Ya enggak tahu
0: pokoknya,
1: juga sih.
0: Diberikanlah resep tersebut.
1: Tapi kalau misalnya nanti Biang Mie mau datang ke sini untuk promo UMKM boleh juga loh.
0: Boleh dong, kita semua selalu lapar.

0: I Suara Jakarta.
1: I Suara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Itu
5: Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Masih ada Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai.
0: Iya, betul sekali. Dan semakin sore semakin lapar ya jatohnya. Biasaan. Ya. Walaupun hari ini, bukan walaupun sih, thankfully hari ini aku dibawain tulang dari langganannya Eja.
1: Iya, betul sekali. Jadi tadi itu aku merasa, aduh lemes nih badan. Mm. Terus aku langsung bersama istriku terapi setrum.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di dekat tempat terapi setrum itu ada fe, namanya fe tulang.
0: Yes.
1: Nah, itu enak banget karena memang broth-nya itu proper.
0: Uh-uh.
1: Dan menurut gua gila nih harganya kemurahan deh.
0: Nah, itu
1: untuk
0: dia.
1: Rasa kan kamu pernah nyoba kan?
0: Udah pernah.
1: Iya.
0: Jadi hari ini walaupun tidak ada yang bertanya, gua udah siap buah naga untuk nanti jam 6. Terus gue pulang, fenya gue angetin, terus bisa gue makan, udah.
1: Nah itu dia.
0: Iya kan? Soalnya bukan apa-apa, ibuku Nyonya Ivone van Distindangen masih belum pulang juga dari pelayaran dari Manado ke Jakarta.
1: Lu emang memang lama kan?
0: Iya, dia baru kemarin Yesus hari Minggu.

0: Biasa nyampe di Tanjung Priok kayaknya ya.
1: Nggak sedih nggak sih?
0: Oh iya, mohon maaf sih nih.
1: Nggak, tapi bener ya. Ini bukan Jill bikin sedih, tapi enggak memang sih. Gen Z bertanya
0: iya.
1: Gitu ya. Setuju atau enggak, masakan mamah itu mungkin bukan yang paling nikmat, tapi akan selalu bisa dinikmatin.
0: Kalau gue sih nggak setuju, karena menurut gue masakan mak gue paling nikmat. Simple udah.
1: Iya, bener. Itu sepertinya masakan ibu itu adalah satu masakan yang kita bisa rasakan cintanya.
0: Yes.
1: Ngerti gak lo maksud gue?
0: Yes. Dan kenapa gue bilang enak banget? Iya. Mungkin karena dari kecil kita dibiasainnya makanannya model masakan emak gue.
1: Bener. Gitu. Kebetulan nyokap gue itu kan orang Minang. Mm, jadi dari kecil itu gue akrab dengan rendang, belado,
0: yes.
1: Homemade nih.
0: Yes.
1: Suatu ketika gue tuh makan rendang nih, terus rasanya tuh sama kayak iya, terus nangis gue,
0: iya pasti,
1: terus gue nangis bukan karena gimana ya, tapi kayak ya ampun, berarti gue kangen sama rasa ini ya, gue bilang
0: itu dia, kebayang kan? Nah sementara gue si Binyok sejati ini dibesarkan dengan makanan-makanan yang emang udah staple-nya nyokap gue, Brenebon, ayam woku, apalagi roa, gitu, cakalang, itu untuk yang versi Manado-nya ya, belum kalau dia bikin lasagna, dia bikin shepherd's pie.
1: Itu dia
0: bikin macaroni scotel. Belum lagi kalau dia
1: Puffer Chest bikin gak Puffer Chest?
0: Enggak, Puffer Chest nyokap gue gak bikin. Tapi kalau kue-kue nastar, kastengels, I grew up with that. Jadi buat gue sampai detik ini makanan nyokap tetap paling oke. Walaupun kalau untuk kue-kuean agak susah ya, karena sekarang tuh kastengels, putri salju udah banyak yang sadis-sadis harganya.
1: Gue setuju, kan? Tapi menurut Gen Z, sahabat suara, yang sayangnya Gen Z-nya gak ada ya, dia bilang kurang setuju. Hah? Karena jangan bohongin mama. Kalau emang kurang enak ya ngomong aja.
0: Emang kurang ajar.
1: Kurang ajar emang nih Gen Z nih.
0: Nih ya, malu udah masak dari jam 4 pagi nih ya. Betang ting dung dang ting dung dang ting dung, kelar jam 6. Lu dikasih sarapan, terus kurang enak. Lu coba ngomong sama emak lu, kalau gak dandang dilempar ke kepala lu.
1: Tapi ya gue nih ya, biarpun gak enak, gue gak sampai hati lo ngomongnya.
0: Gue gak bakalan ngomong gak enak sama emak gue.
1: Gue gak sampai hati gue beneran. Karena gue tahu ya, kita tahu lah kalau misalnya masak rendang itu kan super effort ya.
0: Itu dia.
1: Mak gue tuh kayak bisa standby tuh kayak 6 jam, 6 setengah jam tuh.
0: Iya.
1: Buat mastiin itu semua bumbunya ngeresep, dagingnya digigit lumer gitu.
0: Yes.
1: Jadi gue gak sampai hati sih kalau gue bilang gak enak. Paling ya, sumpah gak pernah gue. Gue pengen nginget-nginget, pernah gak gue bantah? Gak pernah gue.
0: Enggak lah.
1: Gue bohongin mak gue sering, tapi gue kalau mak gue masak.
0: Kalau makanan enggak.
1: Kagak lah, gue sumpah.
0: Kalau makanan enggak gue. Nah, sama gue, kalau bohongin ya udahlah ya.
1: Iya,
0: itu dulu hari-hari ya. Lu kebayang kalau misalnya lagi bikin Brenebon sup kacang merah.
1: Aduh, enak.
0: Itu sup kacang merah tuh mesti direndam dari sehari sebelumnya. It is an effort.
1: Iya.
0: Belum ada presto tuh mesti lama.
1: Asli, slow cook kan.
0: Iya kan, it is a slow cook. Udah gitu, emak gue kan emang suka cari gara-gara sendiri. Jadi kalau lagi Natal, dia akan bikin 8 jenis makanan yang 8-8-nya dia bikin sendiri.
1: Wow.
0: 8-8-nya. Sampai ke sate-sate yang tidak halal pun dia akan bikin sendiri.
1: Wow.
0: Semuanya dia bikin sendiri. Udah jadi 8 biji ditaruh di skal cantik-cantik. Terus berani gitu gue bilang, enggak enak nih mah.
1: Enggak enak, kurang asin nih.
0: Enggak diundang gue untuk Natal, Lebaran, Idul Adha, Paskah, kagak diundang lagi gue.
1: Kita emang Badung, sahabat suara. Tapi kalau misalnya cintanya nyokap udah kita rasain di mulut, kagak berani kita bantah. Asik.
2: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: pula.
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes. Yo, ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola. Tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo, bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius. Yuk, bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Lo mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games Bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: ya, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi
0: bisa,
1: kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Iswara Warga Indonesia.

0: terlalu indah masakan emak-emak kita, say.
1: Aduh, yang namanya nyokap ya, kalau udah masak pakai cinta tuh, nggak enak juga kita. Enak mah.
0: Itu
1: iya,
0: dia.
1: Enak, enak.
0: Enak ya. Setuju kah? Masakan nyokap mungkin bukan yang paling nikmat, tapi akan selalu bisa dinikmatin.
1: Aduh, banget lagi.
0: Kalau menurut Gen Z kan kurang setuju ya, karena jangan bohongin mama, kalau emang kurang enak ngomong aja.
1: Lah iya, kalau Gen Z itu kan emang outspoken kan ya.
0: Yes, kadang-kadang jadi, emang suka gitu ya.
1: Jadi kalau misalnya memang gak enak ya udah bilang gak enak aja. Cuman kalau generasi atas somehow kayak lebih menghormati effort yang sudah dilakukan oleh mamah atau ibu.
0: Nah, sementara kalau generasi milenial, generasi X, kita setuju mungkin masakan mama bukan yang paling dinikmati, bukan paling nikmat, tapi akan selalu bisa dinikmati. Karena statement ini cocok buat kalian-kalian apalagi yang perantau.
1: Bener. Ya. Ini gue beneran ya kan. Waktu itu pernah ada film dia chef dari India ke Perancis bikin restoran A Thousand Miles apa? Okay. Lupa lah gue pokoknya.
0: Yes.
1: Nah dia di situ jadi chef terkenal lah gitu ya di Perancis. Somehow dia abis itu makan chicken masala. Nah itu pas dia makan nangis. Pada saat itu gue lihat, kenapa lo nangis cuy? Ya kan? Oh ternyata ketika nyokap gue berpulang dan gue merasakan rendang yang mirip dengan rasa yang pernah dibuat nyokap gue, gue kayak langsung, aduh, oh ini rasanya
0: iya,
1: ya.
0: Itu dia. Ya karena kita dibesarkan oleh makanan itu.
1: Iya.
0: Kita palet atau taste bud kamu itu udah terbiasa gitu. Jadi ya apalagi yang perantau-perantau ya. Kadang-kadang begitu makan terus nginget nyokap, terus inget di rumah tuh makanan seperti ini tuh makanan bikinan nyokap mungkin. Dan somehow hal-hal sesederhana nasi sama telur dadar, tapi kalau ibu yang bikin tuh kayak, oh ini mah ngalahin semuanya.
1: Makanya ini kayaknya sih ada gak ya di TikTok ya? Tunggu aku cari.
0: Iya, dulu. Di TikTok rata-rata sudah langsung maju membahas mengenai makanan-makanan yang tidak bisa dilupakan dari orang tuanya.
1: Karena kalau TikTok itu dapat bocoran kan guys.
0: Betul. Dimana memang hari ini khusus buat kita reminis tentang makanan-makanan enak yang dibuat oleh orang tua.
1: Miko nih Miko, masakan best almarhumah paling mantap gak ada duanya adalah sayur lodeh dan sambal.
0: Beh.
1: Tapi ya sayangnya udah gak ada.
0: Iya sih, sayur lodeh emak gue juga juara. Tuh beda sama bikinin bibi biarpun gue dede. Gini ya gitu, gini ya gitu. A, B, C, D, F, G ya tetep tangan ya gak bisa dibohongin.
1: Gak usah jauh-jauh deh, mie instan pakai telurnya emak kita aja.
0: Iya sih.
1: Itu aja beda rasanya.
0: Iya, bener banget.
1: Apalagi abis diomelin.
0: Waduh.
1: Abis itu dibikinin Indomie.
0: Wah, itu sih. hatiku potek rasanya.
2: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
3: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
2: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
3: Paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
2: Ada apaan emang?
3: Ada Jill sama Reza.
2: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
3: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
1: Harusnya sih aku ganti bedsheet baru tadi ya.
0: Apa-apa, kita lagi mikirin makanan nyokap. Begitu kita mikirin makanan orang tua, makanan buatan ibu. Produser kita yang hari ini lagi syuting muncul di live TikTok hanya dengan 3 huruf.
1: Ehm. Ehm. Biasa aja dong.
0: Ehm.
1: Lu tahu gak Gen Z bertanya lo itu membuat kami jadi mengingat-ingat kembali masakan yang sudah dimasak oleh mama.
0: Betul sekali. Nah hari ini di 1 jam ke depan dari jam 5 sampai jam 6, Suara Santai bertanya sama kamu sahabat suara. Sebutkan satu masakan favorit dari mama kalian yang paling kalian suka.
1: Aku sih rendang udah pasti.
0: Kalau aku masih sulit semuanya aku suka.

Kencingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bar beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2020.

0: 6, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus

0: Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara. Iswara.
1: Itu
2: Bang Buril, Bang Buril,
3: Bang Buril. Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yeah, Jill sama Reza masih menemani kamu di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
0: Kita bertanya sama kamu sahabat suara, tolong di spill ya. Masakan favorit dari mama kalian yang paling kalian suka, rame bener.
1: Kalau aku sih mohon maaf masih sama ya. Aku itu rendang, karena gak tahu kenapa ya guys. Aku bisa merasakan cinta ibuku ketika aku memakan rendangnya.
0: Nah,
1: dan iya, makan pakai nasi hangat.
0: Udah.
1: Pernah tuh gue kayak, mah aku kayaknya makan ini dan gue sangat sedih mengingatnya. Teri kacang Medan.
0: Bah itu.
1: Belado teri kacang Medan.
0: Agoy yang lagi menyaksikan lewat live TikTok nih. Alasannya bikin kayak gini terus lo gak ngasih kita makanan di meja tuh apa sih? Gue tuh adanya buah naga goy. Terus gue ngebayangin rendang-rendang orang-orang nih ya. Dari Rina. Bener kan ya? Ini adalah Rina Anggraini.
1: Rina,
0: kalau cerita masakan mama, walaupun mamaku sudah almarhumah, bersyukur aku masih bisa merasakan masakannya termasuk rendangnya.
1: Yes.
0: Aku juga bersyukur papaku tuh gak patriarki. Jadi papa termasuk laki-laki yang bisa jadi ibu, ngerawat dan masak kami dari dulu.
1: Best.
0: Dan keren, walaupun udah dua kali Idul Adha tanpa Pak Mama, kebiasaan Mama yang bikin rendang dari daging kurban masih bisa kita cicipin.
1: Aduh.
0: Sekarang bertambah jadi dua menu rendangnya.
1: Yes.
0: Rendang Bukit Tinggi,
1: kampung
0: mamaku, dan rendang Pariaman, kampung papaku yang item. Aduh tuh.
1: Gila-gila best. Gila-gila.
0: Capek banget ini bacanya.
1: Sumpah Rina, boleh gak aku pesen? Sumpah nih, dua-duanya aku pesen kirim ke Jakarta nih kalau bisa.
0: Tuh.
1: Sumpah aku pesen.
0: Ini dari Reti.
1: Dulu gue selalu terima masakan nyokap secara gue tahu nyokap selalu mengusahakan yang terbaik buat anak-anaknya. Dulu gue sama kakak dan adek gue gak doyan sayur. Nyokap sampai bikin ikan goreng dengan isi perut ikan dikeluarkan.
0: Mm-hmm.
1: Terus dicampur sama sayur dan dimasukkan lagi ke perut ikannya. Oke, jadi di dalam perut ikan ada sayuran.
0: Betul.
1: Jadi kami anak-anaknya gak sadar kalau ada sayur di dalam perut ikannya.
0: Betul.
1: Sekarang nyokap udah ada di titik gak pede, mungkin faktor U. Jadi kalau beliau masak sekarang sering nanya, kurang apa? Dan gue jawab, kurang banyak mah. Udah enak koma katanya. Iya. Tapi emang semua masakan nyokap itu gak ada yang failed.
0: Loh, betul ya? Banget.
1: Biarpun failed dalam tanda kutip, ya udah kita tetap makan.
0: Rata-rata tapi gak fail.
1: Enggak sih, gue gak pernah fail
0: iya
1: sih
0: kan?
1: Kalau nyokap gue.
0: Kita ke live TikTok. Rizky yes. Namora, aku sayur asem mamak dan ikan asin tambah sambal terasi.
1: Itu makanan raja, bos.
0: Iya kan. Kemudian boleh kita naik sedikit. Tuh kata Rina, sabar Bang Eja, insya Allah kalau buat rendang aku minta buat lebih.
1: Rina, aku gak mau gratis, aku mau bayar, aku mau beli. Pokoknya kalau emang kamu ini
0: jualan
1: buka PO,
0: yes,
1: aku pasti pesen.
0: Oke, okay. Di atasnya lagi boleh?
1: Boleh.
0: Yang mana? Banyak sih sebenarnya. Itu kita turunin aja.
1: Oke. Turunin lagi.
0: Rina tadi aku diajarin bikin rendang. Bumbu semua mama yang masukin, aku bagian aduk aja dulu. Rasanya tetap beda.
1: Beda ya. Tangannya itu loh.
0: Yes. Kemudian dari Uci, yang jadi favorit cucu-cucu dari nyokap itu adalah sayur sop masak siang sore udah habis.
1: Aduh, sayur sop ada sosisnya, sayurannya banyak, dimakannya pakai sambal doang tuh guys. Pakai nasi anget udah cukup kayak hariku senang sekali.
0: Uyeng banget ini kalau kayak begini caranya ya.
1: Gue rese lu gue.
0: Asli.
1: Jadi kalau misalnya sahabat suara mau cerita kira-kira masakan favorit dari mamah, nyokap atau ibu ya, 0816-114-1014.
2: Suara Santai. Suara Santai. Bareng Jill dan Reza. Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Hot FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Hey, pada rese-rese sekali kamu ya. Sahabat-sahabat suara yang lagi ada di TikTok ngomongin makanan, lu tahu gak makanannya apa? Ikan asin, sayur asem, tempe goreng, sambal terasi, nasi anget. Berantem aja yuk. Berantem dah sama gue dah yuk. Aduh, nyeruput sum-sum lah.
0: Itu dia.
1: Rese ya kan? Emang nih.
0: Gulai tunjang.
1: Aduh.
0: Ikan cocol sambel. Udahlah ya, yuk kita baca dulu yang di makanan favorit dari nyokap yang paling ngangenin buat lu.
1: Yes.
0: Nurul dari Bandung. Aku suka semua masakan makku. Makanya agak sulit untuk downgrade makanan-makanan enak di luar. Saingannya makanan emak yang emang sungguh seenak itu.
1: Okay.
0: By the way, buatku yang 30 tahun dan masih tinggal sama nyokap, itu bisa buat flexing loh. Masih bisa makan masakan emak di usia ini. Flexing tuh gak melulu soal karir dan gaji kok. Bener banget
1: Nurul, aku setuju lagi. Ya biarpun konteksnya adalah kamu bisa menikmati makanan yang kamu suka setiap hari kan.
0: Yes.
1: Dan kamu masih dapat kasih sayang itu setiap hari kan.
0: Betul.
1: Yes, itu flexing sih.
0: Betul. Yeah. Kemudian ini ada juga Eja, ini dari Uut yang tadi ngebahas mengenai kerang dan lain-lain.
1: Rese lu Uut. Masakan favorit yang ibu masak, semur tahu, ayam dan kentang. Asli nikmat banget. Apalagi masak menu ini gak tiap hari kan. Jadi kalau masak itu ya benar-benar makan terus lah di hari itu. Seharian tuh.
0: Yes.
1: Gorengan, keluargaku hampir gak pernah beli. Karena tiap pagi ibu pasti bikin gorengan. Tahu isi, tempe mendoan, pisang goreng. Termasuk cemilan yang selalu bikin sendiri tuh. Ketan kukus dan tales kukus. Kalau seafood paling sering rebus kerang plus sambal nanasnya. Enak banget. Ini jadi kangen almarhumah ibu. Emang dari tadi kita ngapain? Kita kangen semua ini.
0: Ada Rusdi, gue dari Banjarmasin. Salam kenal. Makanan iwak karing terus pakai terong sama mandai plus ada sambal acar. Aduh.
1: Rusdi, salam kenal, terima kasih sudah berbagi dan pastinya langsung jadi inget nyokap ya.
0: Iya, tadi juga ada Kim sama-sama Kawanua kayak gue. Dia sukanya perkedel jagung sama mie cakalang, itu bikinan dari nyokap.
1: Duh, best ya. Ini masih ada nih.
0: Masih kan, nanti kita masih ada
1: obrolan ada ya?
0: Lagi. Masih dong, ini masih banyak. Ada yang kasih foto lagi.
1: Nasi bogana sih best. Ini yang ngasih foto siapa sih? Masuk neraka ini yang ngasih foto
0: bukan
1: ini.
0: Bukan dong, ini Oli. Dia ngasih bogana main-main. Itu enak banget.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Iswara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Jill sama Reza masih di sini nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Sesuatu di Jogja, Aditya Sofyan.
0: Oke, sesuatu banget kalau ngebahas masakan buatan ibu yang jadi favorit kamu.
1: Yes.
0: Dari Juli, rendang ibu gak ada duanya. Sampai sekarang kalau pulang pasti minta dibikinin.
1: Nah, iya pasti.
0: Terus bawa pulang buat stok di freezer. Kalau pengen makan tinggal diangetin.
1: Nah itu paling best sebenarnya.
0: Asli.
1: Selamat sore Kakak Widi.
0: Nih. Oh, kakak Widi. Sorry, okay. Aku pikir kamu baca yang ini. Oke.
1: Anggi di Duren Sawit, Jaktim, Kak Reza dan Kak Jil. Masakan favorit dari mami aku adalah jreng-jeng-jeng, krengsengan kambing, dan bandeng bumbu Bali. Sejak mami dah gak ada 15 tahun yang lalu, akhirnya aku belajar bikin masakan itu, Kak, biar tetap jadi masakan favorit keluarga. Bener. Terus gimana rasanya? Gue sejujurnya belum pernah nih.
0: Pasti enak ya.
1: Krengsengan kambing.
0: Coba. Akan aku huhel.
1: Kalau bandeng bumbu Bali kan kebayang ya? Ya bandeng, bumbunya bumbu Bali.
0: Yes.
1: Tapi krengsengan kambing tuh apa? Krengsengan kambing tongseng gue tahu.
0: Bukan dong. Krengsengan kambing.
1: Wah, best nih mungkin sih.
0: Kayaknya ya.
1: Coba.
0: Krengseng kambing itu adalah tunggu sebentar karena sinyalnya lama. Ada juga Hernandez makan pisang goreng campur sambal roa.

0: Itu enak ya, gue belum pernah nyoba loh yang pakai sambal.
1: Enak banget Reza Bima.
0: Enak ya. Nggak, kita bayangin ya, kan pisang itu agak manis. Mm-mm. Terus dicampur dengan asin gurih pedas dari sambal.
1: Enak.
0: Wah enak ya.
1: Iya, dan pisangnya bukan yang nggak, jangan yang pisang mateng banget sebenarnya. Kalau kata Oli, krengsengan itu bumbu kecap. Ini aku lagi mau coba membuka.
0: Krengsengan itu bumbu kecap.
1: Iya. Okay. Pakai daun serai, pakai serai, daun salam, daun jeruk, cengkeh, kapulaga, aduh segala macam.
0: Berarti kayak osengan gitu.
1: Kayak osengan.
0: Oh.
1: Aku bisa buka ya. Nih seperti inilah ya, tapi gak terlalu kelihatan.
0: Oh iya, iya. Aku bisa jatohnya. Oke, aku bisa merasakan bahkan
1: bandeng bumbu Bali. Nah yang aduh, menyenangkan ya juga ampun. Yang menyenangkan juga
0: ya.
1: Buat sahabat suara yang mungkin ibunya udah gak ada ya. Akhirnya karena kangen, ini kayak Anggi, karena kangen
0: jadi
1: akhirnya,
0: belajar.
1: Iya, jadi belajar masak untuk tetap menurunkan atau meneruskan resep-resep tersebut untuk keluarga.
0: Iya, jadi bisa, masih bisa dinikmatin gitu.
1: Itu dia.
0: Aduh, gimana ya caranya ya? Gue dapetin rendang ya. Gue langsung pengen makan rendang loh nanti sore.
1: Ya, lo tinggal nanti sore ya. Sebenarnya lo tinggal ke Sari Indah pagi sore, sederhana, Natrabu, mana lagi? Apa tuh yang di Plaza Indonesia?
0: Plaza Indonesia. Sepakat udah tutup kalau
1: bukan sebenarnya sih kalau lo mau Putra Minang banyak banget sih.
0: Banyak
1: cuman
0: sih,
1: yang kira-kira seperti nyokap lo itu kan.
0: Iya. Dia tuh bukan yang hitam. Dia itu agak
1: pada
0: cerah.
1: Pada Merdeka ya.
0: Dia tuh agak cerah, agak sedikit coklat kemudaan. Itu kalau baru jadi tuh. Tapi kalau misalnya nanti dipanas-panasin ya memang akan jadi gelap kan.
1: Jadi gelap lagi.
0: Cuma memang karakternya itu bukan hitam.
1: Okay.
0: Tapi yang coklat gitu.
1: Okay.
0: Dan agak pedas.
1: Agak pedas banyak sekali. Ya udah, mau enggak mau nanti begitu selesai siaran, lu cari rendang terdekat di sini. Kemana ya?
0: Kemana
1: banyak
0: ya?
1: Loh.
0: Rendang bikinan Meisya Siregar juga enak. Lu udah pernah emang,
1: Ut? Nanti aku minta ke Enzi deh.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Jadi zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya. Yeah.
1: Kan kita memang begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Iya.
2: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apa lagi?
1: Apa namanya?
3: Apa lagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
2: Iya, bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: dong, masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Yes, Reza Bima masih bersama Novita Enji sampai jam 7
3: malam. Bukan, itu pertanyaan di live TikTok. Kasihan Enji, Bunda Enji.
2: Hai Mbak Enji. Ini tadi ada yang bilang di live TikTok, Satria F, itu Novita Enji ya?
3: Bukan. Kasihan Enji-nya. Sama-sama mami-mami sih kita sama-sama berdua. Enji ya. Itu salah satu orang yang selalu beli cheese stick jualan gue. Walaupun cistik jualan gue belum masuk UMKM ya di radio sendiri, tapi UMKM-nya terbuka buat siapapun sahabat suara yang punya dagangan terus mau dijualin, silakan ikutan UMKM di Suara Santai.
2: Yuk, gampang caranya 0816-114-1014, kasih tahu menunya, kontaknya, dan namanya apa.
3: Betul.
2: Dan pastinya setiap hari kan kita harus berakting ya. Jadi pastinya ada Rara. Dan ada berita ini nih.
3: Ini bukan acting ya.
2: Ini bukan acting nih.
3: Jadi ada seseorang, dia tuh dilaporin, dia hilang. Hilangnya karena mabora alias mabuk. Dia malah ikut tim SAR nyari diri sendiri. Buset nih kayaknya.
2: Siapa tuh?

0: pagi suara.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal!

0: warga Indonesia.
1: Iya, ada yang tumpah.
0: Biar lagi kesenangan ya sahabat suara. Partner siaranku lagi kesenangan karena akhirnya dari tadi kan dia pengen banget dapat rendang.
2: Iya.
0: Udah dibeliin rendang plus sambal ijonya.
2: Eh, jangan salah, gua harus bayar dulu hampir 500 ribu Shopee-nya baru dibeliin rendang gua.
0: Iya. Ada sebab ada akibat dong.
2: Oh, iya.
0: Iya dong, Bapak mau rendang, bisa disariin, tapi Bapak juga mesti mengisi pundi-pundi kebahagiaan istri.
2: Ya itu benar sekali, katanya happy wife, happy life
0: bener
2: ya.
0: Benar sekali.
2: Gue tuh banyak banget yang gak taunya ya, Kerkom aja kerja kelompok gue gak tau. Pikmi aja barusan gue dijelasin.
0: Nah itu nanti, kalau Pikmi kita bahas masalahnya di live TikTok. Yeah. Tapi kan tadi lo bilang happy wife, happy life.
2: Yeah.
0: Jangan lupa you need to have happy children. Kalau kebetulan anak-anak dari sahabat suara atau keponakan atau sepupu atau kamu kenal lah anak-anak yang masih kesulitan matematika atau baru mulai belajar baca tulis, saatnya belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Ini UMKM ya, offline dan online, serta les baca tulis ini offline khusus daerah BSD.
2: Oke.
0: Nah keunggulannya belajar bersama teman-teman ini adalah pendampingan sesuai kebutuhan siswa, penjelasan mudah dipahami, metode belajar yang menyenangkan, jadwal fleksibel, dan juga membantu meningkatkan rasa percaya diri anak.
2: Yes, belajar bukan hanya mengejar nilai tapi juga membangun pemahaman dan semangat belajar. Nah, les matematika offline-nya ini khusus daerah BSD dan sekitarnya, dan online itu dan online bisa juga gitu ya.
0: Yes.
2: Sama les baca tulis offline khusus daerah BSD. Ini hubungi sekarang juga. Ini kebetulan juga salah satu pengajarnya adalah Reti, sahabat suara yang setia sekali setiap hari dengerin kita.
0: Yeah.
2: Ini bisa dikontak di 0859 3043 2211. Sekali lagi ya. 0859 3043 2211.
0: Yuk bantu putra-putri Anda belajar lebih percaya diri dan meraih prestasi terbaik. Sekali lagi kita buka kesempatan UMKM apapun itu yang mau dijual. Selama masih halal.
2: Tambang kobalt.
0: Sampai saat ini sih masih belum ada. Kalau yang udah segede-gede gitu, gue mau gak mau minta persenan, say.
3: Suara santai, suara santai, bareng Jill dan Riza. Suara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dalangnya kagak ada.
1: Dalangnya gak ada. Jadi hari ini kita bercerita tentang masakan mama. Aku jadi ibu yang menyiapkan anak untuk Reza yang adalah picky eater.
0: Mama nyusu.
1: Aduh, dilempar rendang Ana nanti ya. Oke, Eja. Ayo sini sarapan dulu. Ntar
0: mama,
1: terlambat.
0: Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
1: Jawab aja lu bener-bener udah kayak genjet. Tuh kira kuis. Ayo itu makan dulu.
0: Aku gak mau roti pakai selai coklat. Gak mau.
1: Terus mau pakai apa?
0: Selai yang punya vokalis.
1: Selai yang punya vokalis, selai apaan?
0: Selai on seven.
1: Itu Sheila. Sheila on seven. Udah sana makan dulu.
0: Mah, mama kan tahu aku picky eater.
1: Iya, kamu kan tahu juga kalau mama picky blinder. Nah. Lucu nih. Kalau ngoceh lagi mama gebuk ya kamu ya.
0: Ya udah, aku mau salad deh.
1: Ya udah itu ambil di kulkas. Nah, untuk itu mama bekelinnya hari ini nasi kuning.
0: Ya udah, aku maklam ntar.
1: Hah? Makannya lama ntar gitu.
0: Gimana sih?
1: Agoy.
0: Ya aku makannya lama ntar mama.
1: Kenapa lama?
0: Ya aku makannya kudu hati-hati.
1: Kok hati-hati?
0: Itu nasi kuning.
1: Mati.
0: Ijo jalan, kuning hati-hati, merah berhenti.
1: Itu lampu kalau ijo jalan, kuning hati-hati. Merah apa tadi?
0: Berhenti.
1: Nah iya berhenti gak lo ngomong. Kalau enggak itu nasi gue jadiin biru. Sekalian sama elunya. Ya Allah emak galak amat.

0: Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, It's Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nah, ada yang sedang bernyanyi, gak apa-apa kalau lo lagi pergi kemana-mana, lagi pergi turis, jalan-jalan, lo mau nyanyi-nyanyi, mendingan lo nyanyi-nyanyi biar lo gak hilang.
1: Lah iya, biasa kan kalau misalnya lagi baok alias lagi asli kurang sadar kan nyanyi-nyanyi enak tuh ya. Tapi jangan sampai kalau lo udah mabaok, lo hilang, tiba-tiba lo nyari diri lu sendiri juga.
0: Itu sebenarnya sih. Sebenarnya ini sebuah cerita dari Beyhan Mutlu, pria asal Turki. Dia tuh lagi jalan-jalan, dia nyasar ke hutan.
1: Oke. Okay.
0: Dia nyasar ke hutan, teman-temannya panik dong karena mereka asalnya dari satu rombongan. Karena dia asik jalan sendiri. Wah, hasil teman-teman yang panik itu ngelaporin kalau si Beyhan Mutlu ini hilang.
1: Oh.
0: Sementara Beyhannya sendiri gak nyadar kalau dia itu korban hilang yang lagi dicari-cari banyak orang. Back the question, ini dia tripinya soal apa gue kagak ngerti ya. Jadi dia pergi rombongan, dia sibuk ngilang sendiri, temen-temennya nyari, gak ketemu, panggillah tim SAR.
1: Lah itu. Tapi dia dengan santainya, dia ikut bergabung dengan tim SAR dan warga lokal untuk nyari kira-kira ini ada orang hilang nih.
0: Itu.
1: Ini gua harus membantu nih.
0: Itu.
1: Dia coba cari-cari dan momen yang paling epic nih sahabat suara, akhirnya terjadi waktu tim pencari meneriakkan namanya. Dan Beyhan langsung kayak, "Hah?
0: I'm here.
1: Gua di mari, Bos." gitu. Jadi kejadian absurd ini ya, sukses bikin semua orang tertawa ngakak.
0: Iyalah.
1: Sebelumnya akhirnya dianterin pulang dengan selamat.
0: Tentunya kita bisa menyimpulkan kalau bapak ini sedang dalam keadaan tidak sadar ya. Ya, walaupun substansinya enggak tahu tidak sadar yang dalam yang mana, tapi lo kebayang enggak sih? Satu, lo kebayang jadi tim SAR-nya, dua, lo kebayang jadi teman-temannya.
1: Lah iya.
0: Ini bocah nyusahin, udah lo hilang, kita panggil tim SAR.
1: Lah iya.
0: Iya kan, begitu lagi dicari, dia muter, dia ikut, ini ngapain ya? Dia sendiri kan pasti gak sadar lagi nyari siapa.
1: Lah
0: kan?
1: Iya, tapi gue punya satu pertanyaan yang cukup krusial ya. Apa? Kok tim SAR-nya berarti cepet tanggap ya?
0: Ya iya dong.
1: Kan itu, lu bayangin ya, kan mereka lagi jalan-jalan, terus hilang.
0: Yes.
1: Itu kan gak butuh waktu lama dong.
0: Yes.
1: Untuk dia ngelapor, terus udah gitu dapat respon, terus dicari.
0: Nah iya, karena ini kan kalau dari yang berhasil gue simpulkan, ini kan hilangnya di hutan, berarti itu satu tempat yang emang udah sering didatangi.
1: Oh.
0: Nah mungkin udah ada tim SAR, tim emergency yang standby. Atau deket-deket situ. Jadi begitu teman-temannya bilang, "Oh my god, Beyhan is missing, Beyhan is missing." Oke, mari kita cari. Muter. Membelah hutan, membelah semua yang perlu dibelah. Beyhan, tiba-tiba, "I'm here."
1: Gitu. Gue dimari, Bos, gitu.
0: Males
1: banget. Lu mabuk apaan sih?
0: Asli.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Lewat TikTok ya, boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan yang paling keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
2: Somai.
4: Yomai.
3: Yomai. Woyo itu paling woyo.
2: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
1: Tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
3: Awesome. Boleh.
2: Yeah. Apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
4: Ibu.
2: Ah, elah.
3: Ibu.
2: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini tuh boleh jawab ya.
1: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau...
2: Udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak. Takut ketembak sih.
2: Ayo, kenapa panas banget?
1: Nyerah aja.
2: Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
3: Bahasan dari kompres.
1: Gila.
4: Baru banget.
1: Gila sih.
3: Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
1: Boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ah, ini kok seru sekali di TikTok ya.
0: Betul.
1: Seperti biasa sih sebenarnya.
0: Itu dia. Seperti biasa juga kita hadir setiap hari Suara Santai itu dari jam 7, dari jam 4
1: yes.
0: sampai jam 7 malam. Iya, kayak oke.
1: Nah, kalau itu aku masih tahu kayak PHO, ada terms-terms kayak pick me, asli gue butuh di jelasin.
0: Itu adalah terms yang ada di live TikTok. Tenang, live TikTok kita belum selesai. Tapi buat yang di radio, yeah. buat yang streaming, buat yang mendengarkan melalui 101,4 FM, kita udahan dulu, kita kudu closing.
1: Kita mau udahan dulu, gue udah ditunggu rendang sama cabai hijau gue ya.
0: Ah, itu
1: pick me gak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak semua pick me baby. Beneran deh. Mendingan lu pick up itu rendang ya.
1: Iya bener
0: lu
1: juga.
0: Lu pick up itu rendang sama tuh sambal hijau. Lu pick up semua-semuanya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: di Bandung, Banjarmasin, Palembang, Semarang, dan Surabaya.
1: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam nongkrong bareng Beril yang siaran setiap Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Temenin aku yuk, chat aku sekarang di WhatsApp. Lagi ngapain? Di mana? Sama siapa? Atau mungkin pengen curhat aja kali ya. Ditunggu ya.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Sasi potret dari Anau dan Ari Lesmana nemenin lo yang lagi di perjalanan, yang masih di kantor, yang udah sampai rumah. Ditemenin juga sama Beryl di nongkrong bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Thank you. Asik. Sahabat suara, mau baca-bacain dulu kali ya. 0816-114-1014. Bentar, gue lagi nyari back sound dulu nih. Agak-agak gimana nih. Wah, ini kan enak begini kan. Ini pada banyak yang update. Yuk, yang lain ikutan yuk. Pada Sarah yang di BSD, katanya masih di KRL. Berdiri sih, tapi untungnya masih bisa dengerin suara. Hai Sarah, Sarah kamu memang. Yang penting sinyal aman ye, karena kalau sinyal aman, mood aman. Ardi, Semarang terang benderang. Oke, thank you Di. Yang lain yuk. Oh, ada Aldi juga masuk nih. Bel, gue lagi makan sate taichan nih. Sama siapa? Oh, sama pacar katanya. Semoga yang pedes cuma sambelnya ya. Obrolannya jangan. Takut. Nanda di Kuningan update nih. Ber masih di kantor nih, tapi tinggal bertiga. Aku, OB, dan juga Satam. Itu namanya lo sendiri. Sorry. Nanda, itu namanya lo sendiri. Satam sama OB kan gak mungkin ada di samping lo dong. Satam kan juga dijaga nih. OB juga mungkin di ruangannya sendiri. Kalian gak bertiga di satu bilik? Enggak kan? Emang biasanya jam segini yang masih di kantor tuh tinggal emang itu aja jenisnya. Antara yang masih banyak kerjaan atau malas kena macet, nah itu doang. Sahabat suara, ada berita dari Spider-Man yang terbaru nih. Stay tune dulu ya.
1: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.
0: Oke. Mana nih? Sahabat suara, ini gue tadi habis scrolling gitu ya di Instagram. Jadi ternyata Spider-Man Brand New Day emang lagi jadi buah bibir gitu ya di seluruh dunia, sahabat suara. Lo bayangin, baru 6 hari tayang globally, Spider-Man Brand New Day ini udah berhasil nembus pendapatan lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Wah, duit. Angka pastinya sekarang bahkan udah ngelewatin 1,5 miliar dolar dan masih terus bertambah karena emang masih tayang di banyak negara. Nah, pencapaian ini bikin Spider-Man Brand New Day jadi salah satu film dengan performa box office paling cepat sepanjang tahun 2026. Tapi emang yang menarik di era orang bisa nonton apa aja lewat streaming, ternyata pengalaman nonton di bioskop itu masih punya daya tarik yang gede ya, sahabat suara ya. Jujur gue seneng banget Spider-Man Brand New Day ini bisa mendapatkan achievement yang luar biasa. Since Spider-Man 2 itu adalah film bioskop yang gue tonton pertama kali di hidup gue. Tapi kayak gue pernah bilang ya, kalau gak salah sama lo sahabat suara, film Spider-Man 2 waktu gue masih kayak TK lah, gue nonton kayak cuma gak nyampe setengah karena gue takut karena suaranya gede-gede banget kan. Bioskopan, apaan nih kok suaranya gede banget gitu. Biasa nonton di TV kan. Tapi kok, loh ini kok gede banget. Akhirnya gue keluar, takut. Masih kecil. Bahkan belum TK deh kayaknya. Emang tapi makin kesini gue masih suka banget nonton bioskop, karena bioskop memang masih punya daya tarik yang besar sekali. Kayak banyak banget orang yang rela booking tiket dari jauh-jauh hari, datang lebih awal, bahkan ngindarin media sosial dulu biar gak kena apa spoiler. Gue sekarang jadi makin penasaran, sahabat suara, film pertama apa sih yang bikin lo kenal sama bioskop? Kalau gue, Spider-Man 2, itu gue ingat banget film. Itu masih Tobey Maguire. Kalau sekarang kan Harry Maguire, ya itu mah MU ya. Kasih tahu ke gue ya, film pertama lo yang lo tonton di bioskop, sahabat suara. Oke? Jawabnya di WhatsApp-nya Iswara 0816-114. Kita masuk ke Bernadia dulu, sahabat suara. Untungnya hidup terus berjalan. Sama seperti siaran gue. Untungnya siaran gue berjalan terus.

tertawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di nongkrong bareng Beril.
1: Ngomongin soal film pertama apa yang lo tonton di bioskop, sahabat suara. Kita mulai dari Alan. Alan from Depok. Film yang bikin gue kenal pengalaman bioskop itu adalah Harry Potter. Lupa tapi Harpot yang kedua. Oh, anjay, disingkat Harpot ya. Lupa tapi Harpot yang kedua atau tiga. Yang mana tuh ya? Yang jelas pas zaman itu Hermione cakep abis. Gue ini nih, Potterhead nih. Yang mana? Prisoner of Azkaban atau Goblet of Fire? Gue favorit gue yang Goblet of Fire lagi. Kayak, wah ini beneran kompetisi nih, seru-seru banget. Thank you Alan. Yang kedua ada dari 0813 sekian. Film pertama aku di bioskop itu Petualangan Sherina. Aduh kangen banget sama Petualangan Sherina. Aduh. Gue dulu dibilang mirip Sadam. Tapi gue kecil gara-gara rambutnya mirip gitu loh, mangkok-mangkok gitu loh, sahabat suara. Ya lo Sherina gue nonton kayak TK dah. Iya TK sih. Gue nontonnya di TV waktu itu. Pas udah tayang, gak salah di mana ya? Di Trans TV apa di RCTI gitu dah. Apela TV gitu, jadul banget ya. Channel 10 tuh ya. La TV channel 10. Ada dari Kevin, pertama kali nonton Iron Man. Wow, Iron Man yang masih ngerakit ya dari gua ya. Tau gue. Nadine, film pertama Wah, umurnya berapa nih kalau film pertamanya Frozen ya? Bentar gue cek dulu Nadine. Bentar, Frozen tuh dibikin tahun berapa sih? Bentar. Frozen tuh tahun, ini kan Frozen 2, Frozen 1 2015-an lah ya. Muda ya. Makasih loh ya, mudah anak muda yang denger gue. Ada lagi mana nih? Ditunggu ya sahabat suara ya. Film pertama apa yang lo tonton di bioskop? Sekarang jawab di WhatsApp-nya Isuara 0816

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis gue puterin loh, kok lagunya mati? Oke, abis gue puterin lagunya Payung Teduh, Selalu Muda. Ini lumayan jarang diputer ya, sahabat suara, tapi gue senang banget bisa nostalgia. Seperti gue nostalgia sama film Spider-Man 2 yang pertama kali gue tonton di bioskop. Itu adalah film pertama yang pertama kali gue tonton di bioskop. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo, sahabat suara, film apa yang pertama kali lo tonton di bioskop? Sebenarnya ini sekaligus jebakan umur ya. Tadi ada kaget sih gue. Kak, film pertama yang gue tonton di bioskop adalah Frozen. Frozen dibuat di tahun 2015-an kalau gak salah, 2014 lah. Aku lulus SMA tuh. Ada Kukuh dari Pemalang. Wah, film pertamanya horror nih, alias Casper. Film pertamanya Casper nonton di bioskop kabupaten katanya. Gue sering dengar cerita, walaupun gue tidak mengalami ya. Dulu ada bioskop Gajah Mada tuh, bioskop lama gitulah di Jakarta. Tapi gue belum pernah mengalami sih. Dan katanya bioskop zaman dulu tuh boleh ngerokok di dalam ya, benar nggak sih? Gue penasaran, jawab dong. Yang mengalami, ada nggak di sini yang mengalami bioskop masih boleh ngerokok di dalam? Kalau gue ngeliat dari film-film yang temanya mafia-mafia jadul gitu, cowboy gitu, ada adegan ngerokok di bioskop tuh, ada sih. Dia dari Bandung, pengalaman pertama nonton bioskop judulnya TPP, Tali Pocong Perawan. Waduh, itu film horror Indo zaman dulu tuh ya. Semua adegan ada tuh di film bioskop Indo zaman dulu ya. Tali Pocong Perawan lah, apalah. Yang gue tonton sih dulu Suzana. Pesan satenya mas, satu porsi aja, dibikin 10 tusuk ya. Lah kok culun, kok culun. Yang gue inget dulu Terminator 1 dari Mr. Hand. Waktu masih kelas 3 SD dan supaya dapat tiket agak murah, nontonnya midnight sama abang gue. Oh iya, gue dulu, oh iya, by the way, bioskop pertama yang gue tonton adalah ini, 21 di sampingnya hotel, aduh gue lupa deh apa sih sebutannya tuh, hotel ini, hotel tua yang dekatnya Plaza Semanggi apa ya, itulah pokoknya. Nah itu gue nonton di situ masih 21, bener nontonnya midnight karena lebih murah. Diajakin bokap nyokap gue tuh dulu, Spider-Man 2 tuh dulu ya. Dan sampai sekarang gue keterusan, fun fact sih dari gue keterusan nonton animasi. Gue tuh rajin banget nonton film animasi kayak Bolt, ya gak? Bolt tuh gue nonton tuh, seneng aja gitu. Cars, Cars 1, Cars 2 gue nonton. Planet Hollywood, bener, thank you loh kamu sudah memberi jawaban. Azlan, thank you. Planet Hollywood gitu ya, lupa gue. Planet Hollywood, gue nonton di Planet Hollywood dulu masih 21. Katanya 21 sekarang juga masih ada, cuma gue lupa di mana ya. Gak semuanya udah ganti XX1, tapi masih ada 21 setau gue. Ngomong soal Spider-Man, sahabat suara, ini bangga banget gue dengernya jujur, karena band lokal kita, band Indonesia, produk Indo nih guys, For Revenge, lagunya jadi, gak terpilih menjadi musisi pengisi original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. So, kita dengerin langsung aja fullnya ya. This one is Every Brand New Day. Sikat!

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beril yang siaran di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam. Abis ini kita bakal lanjut di jam 9 malam nih. Gue bakal tease akan ada apa di jam 9. Lo bisa titip salam yang pertama. Yang kedua, lo bisa curhat. Karena ada sesi curhat nanti di jam 9 lewat. Jadi pokoknya gue minta kalau lo pengen curhat, kirim aja cerita lo ke nomornya Iswara 0816-114-1014. Gue ulangi nomornya 0816-114-1014. Pokoknya apapun yang lo lagi rasain hari ini, anggap aja gue sekarang lagi ada di depan lo, live gitu ya, gue dengerin cerita lo. Kalau lo gak mau disebutin namanya gak apa-apa, kasih note aja ke gue ya. Kirim ke WhatsAppnya Iswara. Gue ulangi lagi nomornya 0816-114-1014.

0: nemenin malam kamu jadi relax.
1: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beryl Rasan Davi di Nongkrong Bareng Beryl. Hey, let's go, let's go, let's go. Kita ugal ugalan malam hari ini, yo, let's go. Lagi pada ngapain nih, boleh absen-absen dulu kali ya. Gue nemenin lo sampai jam 10 malam, hey guys. Dan sekarang gue juga lagi live di TikToknya iSuara.network. How are you doing guys? Salam kenal, gue Beryl penyiar malamnya ya. Absen dulu mungkin yang pengen titip salam sebelum kita masuk ke topik ya. Titip salam sekarang ketik di kolom komen, gue baca-bacain kali-kali yang lo titipin salam, denger gitu lo maksud gue. Yang mau curhat juga abis ini akan ada sesi curhat sahabat suara ya. Tadi tuh kita ngomongin soal film bioskop pertama yang lo tonton sahabat suara. Ini gue baca-bacain dulu kali ya. Ada Claudia, ikutan topik dong, boleh Clau. Film bioskop pertama yang ditonton itu seingatku Petualangan Sherina di Plaza Senayan, di PS. Yup, kita masuk umuran kali ya. Film bioskop pertama aku tonton, Sahur Sepuh di Bioskop Parahyangan. Wanjay, Sahur Sepuh. Sesuai judulnya ya. Uci, titip salam buat si Gemini Boy yang lagi ke Bandung. Hey, chat aku dibaca Keles tuh. Gemini Boy, tolong dibaca chatnya Uci. Ulfa, titip salam buat adik-adik yang tadi satu angkut sama gue. Besok hati-hati ya, jangan sampai keselip lagi. Hah, keselip kenapa? Sama datang buat Pulung, buat Ulfa, buat Indinosia. Jadi gini, ngomong-ngomong soal bioskop sahabat suara, gue tuh pernah banget ada momen dimana, ini nih gue masih SMP deh kayaknya. Loh, kok mati lagunya? Bentar-bentar, sorry. Gue pernah ada momen dimana gue nonton bioskop ya, film kesukaan gue lah. Film horor banget lah saat itu, serem banget, Casper. Terus, ya mungkin lo juga sering menjumpai momen-momen kayak gini gitu ya. Gue lihat depan gue kan siluet doang. Ini orang berdua pacaran nih, tapi kepalanya nyatu terus ya gitu. Maksud gue, itu hal yang, itu film bioskop 2 jam kerasa lama banget, kerasa 2 hari di hari itu. Hal aneh yang gue jumpai di bioskop. Gue pengen nanya sama lo, lo pernah gak sih ngalamin hal aneh, hal awkward, hal janggal yang lo alamin di bioskop atau di tempat umum lainnya? Kemarin gue baru ngalamin. Kan gue tinggal di apartemen ya. Di lift ini ada dua orang, ya pokoknya satu pasangan lah, cowok-cewek gitu ya. Yang cewek masuk pertama, set di depan gue ceweknya. Normalnya kan, itu kan lift kosong, isinya gue doang sama dua orang tadi, cowok sama cewek gitu. Si cowok berdirinya mepet banget di samping ceweknya dan di depan pintu lift. Normalnya kan orang kan minggir dulu kan, biar pintu lift tuh steril gitu loh. Jadi orang keluar masuk tuh bebas gitu, bisa gitu ya. Yang ini gue ngeselin banget sumpah itu. Ya sampai di titik gue, sampai ke lantai yang gue tuju gitu, dia tetap gak mau minggir. Orang berdua itu kenapa gitu, kesel banget gue demi Allah dah. Nah jadi di sini gue pengen nanya sama lo sekali lagi ya, lo pernah gak sih ngalamin hal-hal yang awkward atau hal aneh, hal janggal yang lo alamin di tempat umum sahabat suara? Langsung jawab aja di TikTok, karena gue lagi live sekarang di TikToknya iSuara.network. Atau kalau pengen curhat juga, kalau misalkan chatnya agak panjang curhatan lo, ntar gue bacain, kirim aja ke nomornya iSuara di 0816-114-1014. Lagu pertama di jam 9 malam. This one is oldies. Came from Rich Brian. That's sick. Nemenin lo lagi di jalan, yang udah sampai rumah, yang masih di kantor. Semangat terus.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Seperti janji gue sebelumnya, kita sekarang masuk ke sesi curhat yuk. BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Aku adalah teman kamu. Aku mendengar keluh kesah kamu, sahabat suara. Kalau kamu mau cerita sesuatu, ceritalah. No judge. Bang, aku mau curhat. Dari 0813 sekian sekian sekian. Bang, aku mau curhat. Yang aku rasain sekarang jujur lagi galau. Kalau ada masalah suami, suka silent treatment, suka nginep di rumah bibinya, malah kadang sampai seminggu. Kasih arahan dong bang, gue harus gimana? Kemarin sama hari ini juga suami gak pulang udah 2 hari. Nah, kita harus menyikapi hal ini dengan kepala dingin ya, sahabat suara ya, termasuk gue, karena gue adalah penengah juga sebenarnya, karena gue mediator, mungkin bisa dibilang begitu sahabat suara. Suami udah gak pulang 2 hari, silent treatment sukanya, tidak pernah menyelesaikan masalah. Gue gak tahu, cuma siapapun harusnya kalau suami kayak gini tidak pantas menjadi suami yang baik. Kenapa? Karena kalau misalnya lu ada masalah berdua, gak apa-apa silent treatment kok. Gue ngerti banget orang punya silent treatment. Orang gue ngerti banget orang kayak okay, kalau lagi kesel ya diem dulu. Ya gak masalah. Tapi gak 2 hari juga terus kabur gak tidur di rumah. Bini lo nyariin. Kalau komunikasinya lost sampai berhari-hari kayak gitu, terus nginep sana-sini. Ini deh bini lo masih sayang sama lo, khawatir sama lo, kenapa aku gak pulang 2 hari, kenapa gak coba diomongin baik-baik. Ya mungkin ada faktor kalian berdua komunikasinya suka tidak nyambung, gak ada juntrungannya. Mungkin awalnya juga suaminya udah pernah mencoba, atau mungkin istrinya juga udah pernah mencoba. Tapi kalau misalnya bertahan sampai kapanpun seperti ini, ya tidak bisa. Tapi gimana pun, kenapa gue agak condong ke suami, karena gimana pun suami harus bisa solving every single problem yang ada di rumah tangga kalian. Harus mencoba at least, harus punya formulanya at least. Gue pernah dengar dari orang yang gue tetuakan lah, kalau lo nikah real, lo harus punya blueprint. Kalau nikah lo harus punya blueprint, lo harus punya formula. Kalau misalnya kalian ada masalah berdua, gimana cara penyelesaiannya? Apakah dengan diem dulu selama sejam? That's really okay. Bukan caranya kayak berhari-hari kabur. Itu namanya lo kabur dari masalah, bro. Tuh, denger kata Uci, ini jawaban wise. Daripada silent treatment, mending hair treatment. Body spa treatment enak dah tuh, mending gitu. Tapi bener loh, ini salah satu faktor yang bikin hubungan menjadi lebih fresh gitu, lebih refresh. Liburan, karena gue yakin isi kepala kalian berdua pasti suntuk. 0813, kamu. Aku sebut nama kamu aja ya. Toy Store, aduh dijualan mainan lagi, gak kesebut juga namanya, gue gak tahu nama siapa. Gitu ya, jadi untuk suami dimanapun, jangan kabur lah, jangan pergi lama-lama, karena itu tidak baik. Dimanapun, jangan sampai ke masalah rumah tangga itu, jangan sampai ke luar. Kalian selesaikan baik-baik di dalam. Ngerti? Jangan kalau ada masalah dikit-dikit kabur. Dikit-dikit kabur berhari-hari. Mending setengah jam. Ini 2 hari lebih. As

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 101,4 FM Beril yang nemenin lo sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beril. Kita masuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.

0: Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi curhat. Aku membacakan curhatan-curhatan dari sahabat suara yang sudah masuk. Tapi sebelum bacain curhatan, aku mau pengen say hi dulu buat yang di TikTok. Hi dari Hi 2000-an. Hai Naidam, request dangdut. Ntaran ya, maka lu jangan cabut dulu. Ada Nisa, ada Ade, ada Naguaners, ada Rumah Tunas, ada Nurul, ada Kiewa, ada Y, ada Ijal, ada HST. Oke, selamat datang. Wah, ini kacau sih. Ntar deh, ini gue bacain ntar deh, angin ini aja deh. Ada voice note. Kita langsung putar aja kali ya. Gak ada suaranya lagi-lagi. Gedek gue nih kalau begini nih. Yuk.
1: Temennya gak BTS. Hari ini gue pengen BTS, pengen tanya pendapat.
0: Lu ngerekam voice note pakai Nokia NG apa gimana sih nih?
1: Hello Mary.
0: Burem banget Spice. Hi Spice.
1: BTS.
0: Yeah, where have you been?
1: Hari ini gue pengen BTS, pengen tanya pendapat lo dan semua pendengar sahabat Iswara tentang cerita gue.
0: Yes.
1: Jadi seperti yang mungkin beberapa orang tahu di sini, gue masih pencari pasangan hati. Sehingga lumayan sering lah kayak cari-cari dating-dating gitu. Kejadiannya fresh banget nih, baru kemarin banget.
0: Semua dengerin ya.
1: Ceritanya gue ketemu sama cowok di Instagram. Bukan ketemu sih, lebih tepatnya kayak dia ada di industri yang sama-sama gue. Di sebuah industri gitu, dan gue ngerasa ya gue familiar dengan dia gitu, bahkan mungkin pernah ketemu sama dia tapi belum pernah yang kayak kenalan, kayak halo gue ini gitu, belum pernah ngobrol lah,
0: kayak Ebe Martono gitu.
1: Akhirnya
0: jangan.
1: Ceritanya dia abis memenangkan suatu sesuatu gitu, dan gue lihat storynya. Jadi gue follow.
0: Keren.
1: Just hanya karena pengen make relation, nggak ada tendensi atau pikiran apapun gitu. Setelah follow-followan, di follow back juga sama dia, ya balik lagi karena kita ngerasa kita masih di sama ya, apa namanya, bukan circle juga sih, ya itulah ya.
0: Ya, areanya masih sama lah.
1: Akhirnya kalau gue update story, dia suka bales kayak gitu. Guanya juga ya udah, jadinya ngobrol aja gitu, berusaha untuk kenalan gitu. Nah, setelah balas-balasan story gitu, suatu ketika dia ceritanya lagi di luar negeri. Terus entah kenapa gue kepikiran sesuatu. Gue pernah
0: di Ghana
1: cobain coklat khas luar negeri situ.
0: Udah.
1: Terus gue impulsif aja gitu, kayak lu gak mau buka just tip? Gue pengen just tip coklat ini dong gitu.
0: Hello.
1: Gue akuin gue bodoh banget sih, kayak kok bisa ya impulsif gue kayak gitu. Terus respon dia adalah mau apa, dia nanya gitu kan, mau apa coklat ini, gini. Gue just tip aja. Terus bilang gak usah just tip, nanti gue bawain, dia ngomong kayak gitu. Janganlah, gak enak gue, kita follow aja, kenal aja baru sebulan, tapi gue udah just tip kayak gini, lancang banget, gue sorry ya, gue gak enak banget, malu gue.
0: Terus kata cowoknya, hesh, wis ta lah, gitu, hesh, gitu gak?
1: Ngomong kayak gitu. Terus abis itu kata dia, gak apa ya, elah santai, udah. Akhirnya dia balik ke Indo, terus dia nge-DM gue lagi, dia nanya, gue minta nomor lo dong sama
0: alamat smooth ini, smooth
1: buat ini. Ngirim coklatnya. Terus gue bilang jangan lah,
0: smooth ini,
1: gue samperin aja, kebetulan dia kayak ada tempatnya dia gitu. Yang bisa didatengin banyak orang gitu lah intinya. Kira gue datengin tempatnya terus buat ngambil coklat itu. Di situ memang gue kenapa balas-balasan DM sama dia gitu, balas-balasan story, karena gue tidak melihat ada pergerakan apapun ya, kayak aman gitu, dari feeds-nya pun aman, dia pun tak pernah update story.
0: Gak neko-neko lah ya.
1: Kerjaannya cuma main aja sama temen-temennya apa segala macam. pas gue udah nyampe tempatnya dia, disitu first time gue ketemu dong. Iya biasa aja sih, vibesnya benar-benar kayak ya udah ngobrol, oh ya thank you ya gini gini gini gini gini. Udah dibawain coklatnya, lo gimana, ngobrol aja biasa. Sampai suatu ketika salah satu karyawannya ngomong kayak gue ada nanya gitu, oh ini emang buatan siapa? Terus dia ngomong ini itu buatan istrinya bos. Di situ gue kayak aduh nggak enak banget lagi nih gue gitu kan. Kayak kena sih gue jujur gitu. Yang bikin gue bingung kayak kenapa sih gue tuh bodoh banget gitu, kenapa sih kok gue nggak bisa membaca pergerakan ke arah sana gitu, karena gue sangat menyesali jadinya gitu untuk balas-balasan DM sama dia. Ketika dia balas story gue balas lagi, gue jadi nyesel akan hal itu, ditambah lagi dengan ketololan gue yang menjustip itu pun jadi kayak ya ampun, gue menjijikan banget deh gitu. Gue tahu sih gue harus kayak gimana, gue yang salahkah, terlalu fragile gitu ya, atau emang cowoknya yang terlalu friendly, nggak ngerti deh gue. Menurut lo gimana Bear? Gue butuh sarannya.
0: Bentar. First of all, ini lucu loh ceritanya loh, smooth gitu loh. Ya nggak sih, lo bayangin. Lo kenal lama orang out of nowhere, abis itu kayak nitip. Itu bisa jadi itu bisa jadi ini tau, bisa jadi cara untuk lo deketin orang, sumpah. Misalkan orang yang lo taksir, lo tahu dari Instastory dia lagi di luar negeri, terus lo speak aja, titip apa gitu. Misalkan dia lagi di Portugal gitu, nitip Cristiano Ronaldo dong misalkan gitu, atau apa kek. Smooth, gue smooth banget. Gue senyum sendiri tadi. Ini coklatnya merek luar negeri ya, bukan buatan istrinya. Sekali lagi, Barils, ada coklat Barils cukup terkenal di Malaysia. Tapi kalau menurut Uci dari TikTok, menurut kita adalah ya udah lupain aja, jangan main api. Mungkin dianya yang friendly sih. Iya, itu benar. Gue satu suara kok. Cuma ceritanya itu loh, lucu. Ih, hampir. Iya kan? Coba lu bayangin cowok-cowok, lu suka sama cewek atau cewek deh. Cewek kan suka gengsi mungkin untuk deketin duluan. Itu bisa jadi cara yang smooth buat lu untuk deketin cowok. Sumpah, lo titip aja, ya jasip dong apa gitu. Ngasihnya gimana? Gak mungkin kalau gak ketemu. Ya bisa sih gosen, cuma ya kali. Akan ada 1001 cara untuk ketemu, untuk ngasih langsung, sumpah. Ini gokil sih. Tapi lo hampir kejebak sih, hampir. Tapi sekarang dia update-nya udah diem sekarang, gak ada DM lagi. Maksudnya dianya ya, si orang ini, si ceweknya udah gak nge-DM lagi. Langsung pasang boundaries, okay. And that's a good idea. That's a perfect move. Gak, lo gak. Ini kalau lo cuma clueless aja. Mulus tapi ceritanya mulus. Nono ya, udah ya, gak usah main api ya. Ini buat lo di luar sana nih, mungkin bisa jadi cara nih ya. Misalkan si San gue suka sama cewek gitu, dia lagi ke Surabaya gitu, titip bebek sinjai dong. Sorry banget, gue nitip banget soal. Nih kalimatnya gini. Ini cowok-cowok dan cewek-cewek di luar sana yang pengen deketin orang, kalimatnya gini nih. Kalau lo pengen ngajuin just tip sama orang yang lo suka, misalkan gue ya, orang yang gue suka dia lagi kemana, misalkan ke Surabaya deh, jadi Surabaya deh, kedeketan kemana ya yang khas banget ya, Malaysia. Set, sorry banget nyet, gue balas story dia gini, sorry banget nyet, ini gue lagi butuh banget, udah lama gue pengen banget, cuma gak ada nih teman gue yang ke Malaysia dan kebetulan lo, boleh gak sih gue nitip? Lo bikin just tip gak? Boleh gak gue nitip? Tapi kalau enggak bikin jasip enggak apa-apa, santai aja, aman gitu. Jadi. Tapi pilihan titipan lo tuh yang harus benar-benar ini susah didapat. Cuma exclusively ada di situ. Jadi jangan titip yang kayak gantungan kunci mah ya lah, receh, bro, gitu. Tapi lo mantep Spice, thank you ya ceritanya. Ini lagu buat lo mungkin kayak hampir masuk ke dalam percintaan yang sebenarnya mungkin. Kasih Hedra, asik Hedra, somebody's pleasure. 101.4 FM, Iswara Jakarta.

Ini adalah cerita terakhir di malam hari ini yang akan gue bacakan. Belum, masih ada satu cerita dan satu voice note, sorry. Hai Bear, gue Sunny. Yang kemarin minta saran, sekarang gue udah nemuin jawabannya. Oke, jadi kemarin ada yang cerita kalau di blok media sosial sama pacarnya. Terus dia bertanya, kenapa Bear, kok bisa gue di blok sama pacar gue sendiri? Dan terus kata dia, dan sekarang gue nemuin jawabannya. Ya bener kata lu, dia ngeblokir gue karena ada hal yang ingin dia gak ingin gue tahu. Dan ternyata dia ada cowok lain. Emang wanita mana yang bisa dipercaya selain ibu kita sendiri, ha? Coba. Serem, ih. Ya udah, kemarin langsung aja gue putusin dia. Karena buat apa lanjut, Bear? Bener kata lu dan yang di TikTok. Makasih ya guys sarannya. Makasih juga, Bear. Parah. Jadi sebenarnya gini loh, si cewek itu gak perlu repot-repot ngeblok the whole media sosial loh. Cuma tinggal nge-hide aja instastory-nya, iya gak sih? Ya gue gak tahu lah, cuma ini wah. Sunny, I got you bro. I'm on your side. Semangat ya bro. Jangan terlena, jangan galau terlalu lama. Lo itu laki. Tunjukin kalau lo tuh gak terlalu jatuh sama hal ini. Gak apa-apa, nikmatin, nangis-nangis aja gak apa. Tapi sehari dua hari aja, abis itu lo udah ya. Jangan dipikirin terus, oke? Kelihatan banget. Kalau kata Rence, kelihatan banget ya gak smooth. Padahal bisa aja gak diblok. Emang, jadi selain cewek lo tukang selingkuh, cewek lo bego gitu aja. Mantan lo dek banget gue. Cewek blon, jangan cewek blon, jangan dipacarin, jangan. Blon deh, blon. Yang selingkuhin Sunny lo blon. Aneh lo, aneh. Gue kebayang mukanya nih. Nyebelin pasti mukanya. Kata Ute, coba kuliah dulu tuh, coba kasih kata-kata, ayo silaturahmi yuk. Yang di TikTok, ayo. Kata Oci, baru berapa hari udah ketahuan, payah. Ya, Aiki jongkok loh. Yeah. Andi Nara, tinggalin cari yang lain. Yeah. Arnel, cewek-cewek ngambek. Yeah. Coba gue minta kata-kata lagi. Kata anak 2000-an, lupakan masa lalu, hadapin masa depan. Betul. Kylie Abang, jarang tahu cewek ketahuan selingkuh, kalau ketahuan Om namanya. Oon namanya. Yeah. Kata Uci, kalau mau main yang jauh dikit, nggak suhu nih, ya. Yeah. Udah tukang selingkuh, blow on. Bilangin nih kalau cewek lo denger, ceweknya Sunny, ya. Yeah. Nggak apa-apa, sampai cowoknya kesel sama gue. Ayo, selingkuhannya kesel sama gue sini, ayo. Samperin gue, ayo. Nggak apa-apa ya, Sunny. Semangat terusan. Semoga lo bisa dapat yang lebih ya, karena ikan di laut masih banyak. Walaupun nelayannya juga banyak, cuma gue yakin lo adalah salah satu nelayan yang super worthy untuk dapetin ikan paling bagus, ikan paling banyak dagingnya, dan ikan yang paling bikin lo sehat di lautan sana, Sunny. Oke, semangat terus.

0: Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Kebelet pipis. Real Beril seperti biasa, ocai coyah nih. Hal terane di gue adalah, ini topik malam ini ya tadi ya. Lo pernah gak sih nemuin hal awkward di tempat umum gitu? Tadi kan gue udah depan gue di bioskop ada orang kissing ya kan. Di lift ada orang pacaran PDA-PDA gitu. Pengen gue tendang palanya sumpah dah. Hal terakhir hidup gue adalah ketemuan sama cowok ditemenin bapak. Ditemenin bapaknya dong. Sekali lagi ditemenin bapaknya. Ujung-ujungnya gak jadi gara-gara emaknya gak setuju umur gue lebih tua 2 tahun dari tuh cowok. Yaelah. Timbang 2 tahun aja. Padahal bapaknya baik, bisa jadi bestie gue. Jadi bestie gue rasa. Thanks bro dibacain. Yang pertama, kenapa bapaknya harus temenin? Yang kedua, si cowok umur berapa? Yang ketiga, 2 tahun doang kenapa emang? Iya kan Libra, iya kan Ute, baru 2 tahun. Ih, gak apa-apa ya. Ya udahlah. Setiap orang tua punya prinsipnya masing-masing, gak apa-apa. Baru pengen bacain di Ansen. Besok ya, Bahlil. Ada voice note dari the one and only Sidar Derdor Al Eldul Pilkada dari.
2: Hai
0: Dar.
2: Gue curcol dikit ya.
0: Boleh.
2: Tapi ini sedikit. Nah, bukan dikit sih, emang out of topic ya BTW.
0: Gak apa-apa.
2: Yang lu bikin.
0: Gak apa-apa dong.
2: Jadi, belakangan ini gue cukup mixed feeling kan.
0: Asik.
2: Karena gini, yang pertama, Jumat kemarin gue ke bandara, gue nganter kakak gue pulang ke Boston.
0: Asik.
2: Jujur, itu
0: pasti
2: mixed
0: kangen,
2: feeling
0: ya?
2: Banget. Karena gue bener-bener yang harus nguatin diri kan. Karena gue punya ponakan ya cukup melankoli. Dia tuh kalau ngeliat orang sedih, dia juga bakal sedih banget kan. Jadi gue harus kuat-kuatin diri gue gitu kan. Nah,
0: oh gue juga ngerti tuh.
2: Gue tuh kan gak bisa nangis yang di depan orang banget gitu kan. Jadi gue tuh pas pulang, subuh-subuh, pas mau subuhan, gue kebangun. Terus gue tuh nangis. Senangis-nangis gitu, hari Sabtu sama hari Minggu tuh nangis gitu. Terus kalau misalkan gue lagi WFH, itu kan mereka nemenin gitu, nemenin gue kerja gitu. Terus dalam pikiran gue, sekarang siapa yang mau nemenin
0: betul,
2: gue kerja?
0: Betul.
2: Sekarang siapa yang mau ngajakin gue ngobrol gitu? Terus kemarin dan hari ini, jadi ponakan gue keterima kuliah di Malang.
0: Alhamdulillah.
2: Dan sekarang berangkat ngerantau. Jadi kayak wah gila ditinggalin ngerantau sama dua orang sekaligus tuh gimana sih rasanya?
0: I know.
2: Gila, gue mixed feeling banget cuy. Kayak, aduh, gue gak ngerti lagi deh. Terus kan gue kan juga gak punya banyak temen kan. Dan gue kayaknya cuman punya pasangan gue sama lo as my social media best friend. Jadi temenin gue terus ya. Thank you.
0: My pleasure. Tapi gue ngerti sih Dar. Sebenarnya yang lo sedihin itu adalah cuma satu, kebiasaannya. Baik itu orang yang ditinggal sahabatnya, orang yang ditinggal wafat sama orang yang disayang. Yang fase pertama yang paling bikin lo nangis adalah kebiasaannya. Yang biasanya ada yang ngechat sekarang enggak. Yang biasanya ada yang nemenin lo kalau curhat, sekarang gak ada. Yang biasanya kalau Sabtu Minggu nongkrong sama dia update kehidupan setiap minggu.

gue ngerti banget sih perasaannya, Der. Semangat, Dari. Tapi jangan pernah ini ya. Jangan mendistract apa aktivitas lo sehari-harinya ya. Cerita tersebut menutup siaran Beryl malam hari ini yang sebenarnya sudah extend. Tapi karena I love you guys, jadi akan aku teruskan. Ada pantun masuk nih dari Renci. Naik sepeda keliling kota, cakep. Berhenti sebentar membeli roti, cakep. Kalau Beryl mulai mengudara, pendengar auto betah menemani. Pasar Minggu beli cabe. Terima kasih Rence. Itu dia. Sekarang Beryl juga punya pantun sahabat suara. Dengerin pantun gue ya. Jangan skip pantun gue pokoknya. Takut gak lucu deh. Tapi ini bukan lucu sih sebenarnya. Karena itu tadi sudah menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ini pantun buat lo sahabat suara. Asik. Ke pasar Minggu ngelihat bayi. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu

apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli." "Fir, nanti jemput adek sekolah."

0: jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
0: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
0: Apa?
1: Far. Far.
2: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
0: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
0: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah.
1: Oh.
2: Alhamdulillah. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan hangatnya sinar matahari. Pagi hari ini kamu masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang disayangi dan dicintai.
1: Amin.
0: Yuk selamat datang di suara seru yuk.
1: Wow wow wow wow. Masya Allah. Tabarakallah.
0: Gue bingung abis itu mau dibawa kemana ya.
2: Mau dibawa kemana?
1: Pak Ustadz, ya. Udah sikat gigi?
0: Belum.
1: Nah sikat dulu deh. Iya deh.
2: Alhamdulillah kau masih bisa punya kemampuan untuk menghirup bau jigong kamu.
3: Jangan dong.
2: Barengan kita sampai jam 10. Selamat datang semuanya di Suara Seru.